manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

espresso, Sabrina Carpenter, teman Pro2. Ya, mungkin pagi-pagi ada yang minum espresso gitu ya, saking aduh agak pusing gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kamu belum ngedapetin sekolah yang sesuai dengan harapan kamu, masih berjuang juga untuk bisa ngedapetin porsi sekolah yang ya memang namanya juga gitu ya, kita lagi berusaha ya teman Pro2. Semoga aja sih kamu segera mendapatkan hasil gitu ya dari pengumuman yang kabarnya hari ini teman Pro2. Banyak-banyakin doa aja semoga dapat diterima di sekolah sesuai dengan harapan kamu ya. Yang jelas udah usaha, udah belajar juga gitu ya, dan udah bersaing dengan menggunakan hasil belajar kamu, ijazah kamu gitu ya, ijazah sekolah kamu ya teman Pro2. Sisanya serahkanlah. Dan emang harus ancang-ancang sih kamu bakal masuk ke sekolah mana gitu ya, supaya bisa terus belajar. Dan sebenarnya dimanapun sekolahnya, kalau kamu niatnya emang mau belajar, tentu aja bisa ya. Ini untuk mengurangi rasa sedih sih sebenarnya, walaupun kayak misalnya kita yang emang udah pengen banget gitu ya belajar di sekolah tertentu terus gak kesampaian, tuh pasti sedih banget. Tapi ya balik lagi, mungkin kita bisa melakukan hal yang positif di sekolah kamu yang misalnya belum berkesempatan di sekolah yang kamu inginkan. Oke? Dan teman Pro2, semua tempat ya dan semua hal ya pasti bisa kamu lakukan asal kamu mau belajar ya. Prestasi-prestasi bisa kamu raih, sama seperti prestasi MTQ gitu ya, yang memperkuat citra Lombok Timur sebagai daerah religius. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya itu menegaskan berbagai prestasi yang diraih daerah pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran dan seleksi Tilawatil Quran STQ menjadi bukti tingginya kesadaran religius serta kuatnya identitas keislaman masyarakat Lombok Timur. Dan menurutnya capaian tersebut merupakan hasil dari pembinaan yang berkelanjutan serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan di bidang keagamaan. Mungkin kamu salah seorang di antaranya nih teman Pro2 ya, bisa meraih prestasi karena memang Lombok Timur sendiri kita itu menjalankan visi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik tapi juga penguatan nilai-nilai agama. Berbagai prestasi yang diraih selama ini tuh jadi indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan persiapan yang matang, dan tentunya dari individunya juga gitu ya, mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau terus meningkatkan kemampuannya gitu ya, dan mau berusaha untuk menunjukkan dan memberikan perform yang terbaik dalam setiap kesempatan ya, pada ajang MTQ maupun STQ ya. Dengan waktu persiapan lebih baik, optimistis katanya jumlah kafilah yang lolos ke tingkat nasional akan semakin banyak dan Lombok Timur mampu meraih prestasi di tingkat provinsi ya. Oke. Kita semua berharap gitu ya, anak-anak yang ada di Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat ya, itu bisa memberikan yang terbaik ya, apalagi di ajang nasional nanti karena akan mewakili Nusa Tenggara Barat.

0: suwi-suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisanya lagi. Selamat, selamat.
3: Teman terbaik.

0: Jack it up.
1: Oke, cekin deh teman Pro 2, masih di Spade untuk edisi pagi hari ini. Dan aku punya informasi yang ini menarik gak ya, kalau misalnya kamu pengen liburan dan liburannya itu punya punya kesan yang bagus juga, kamu bisa ngedapetin pelajaran berharga juga gitu ya. Dari ini adalah karya-karya Wastra Langka gitu tuh ya. Jadi kamu bisa liburan ke Jakarta sana. Kenapa? Karena Dinas Kebudayaan Disbud DKI Jakarta itu meresmikan pameran Wastra Langka bertajuk Menjaga Warisan Budaya untuk Masa Depan. Dan pameran tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-50 Museum Tekstil dan Himpunan Wastra Prema tahun ini. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Miftahullah Tamari mengatakan, pameran menampilkan puluhan koleksi wastra pilihan. Seluruh koleksi yang dipamerkan merupakan hasil kurasi dari berbagai koleksi bersejarah yang tersimpan sebelumnya. Dan dia menyampaikan bahwa sebanyak 60 wastra terpilih ditampilkan merupakan seleksi dari 500 koleksi, dan karya-karya tersebut berasal dari sumbangan tokoh serta para pecinta wastra yang peduli terhadap pelestarian budaya. Dan dia menjelaskan sejumlah koleksi yang dipamerkan itu punya nilai sejarah tinggi karena sudah berusia lebih 100 tahun. Lama berarti ya teman Pro 2. Dan mengatakan kalau museum tekstil itu juga menerima hibah 114 kain ulos dari kolektor Torang Sitorus ya. Dan penambahan koleksi tersebut dinilai semakin memperkaya hasanah wastra Nusantara yang tersimpan di museum. Menurutnya hibah tersebut punya arti penting karena menjadi koleksi ulos pertama yang dimiliki Museum Tekstil. Kehadiran koleksi baru itu diharapkan dapat memperluas pengetahuan masyarakat mengenai keragaman wastra Indonesia. Dan pameran tersebut katanya akan berlangsung selama 2 bulan ya, dari 24 Juni kemarin sampai 30 Agustus 2026. Dan pengunjung dapat melihat sekaligus mempelajari perkembangan wastra Indonesia dari masa ke masa secara langsung ya, dan mengajak masyarakat hadir untuk melihat seperti apa sih perkembangan wastra tuh yang ada di Indonesia, kayak dari masa ke masa tuh seperti apa gitu ya, dengan berbagai periode sejarah. Dan pameran ini menjadi kesempatan mengenal kekayaan budaya bangsa melalui koleksi tekstil yang sangat berharga sih, berharga banget sih menurutku ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau liburan ke Jakarta, mungkin bisa deh datang gitu ya, untuk ngelihat langsung seperti apa sih berbagai koleksi museum tekstil yang ada di Jakarta sana.

0: lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Appreciate by Stephanie Putri, teman Produa. Dan kamu masih ditemenin sama Putri juga. Tadi Putri yang lain abis nyanyi, sekarang Putri yang ini bakal ngasih tahu ke kamu satu informasi yang ini benar atau enggak sih ya, teman Produa. Mungkin kamu sendiri yang mengalaminya, merasakannya dan mengetahuinya ya, karena ada studinya yang dilakukan oleh University of Georgia dan diterbitkan dalam The Journal of School Health ya, yang menemukan bahwa remaja yang tidak menjalin hubungan asmara cenderung melaporkan tingkat depresi yang lebih rendah, sekaligus menunjukkan keterampilan sosial dan kepemimpinan yang lebih baik. Studi yang melibatkan 594 siswa kelas 10 SMA ini mengungkapkan bahwa meskipun sebagian remaja mungkin merasa tertinggal kalau misalnya kayak gak punya pacar gitu ya, mereka pada umumnya tetap mampu beradaptasi dengan baik dan berkembang secara sosial. Menurut Brooke Douglas, ya, para remaja berusia 15 hingga 17 tahun mengalami hubungan asmara yang biasanya hanya berlangsung sekitar 1 bulan. Temuan ini menyoroti bahwa tidak berpacaran selama remaja tidak menghambat pertumbuhan pribadi dan bahwa remaja bisa terus berkembang secara sehat dan positif tanpa harus menjalin hubungan asmara. Setuju ya, teman Pro 2. Tapi kalau ada yang nyemangatin gitu ya, it's okay sih ya. Tapi kalau misalnya banyakan bikin kamu makan hati sih, mending enggak ya. Yang jelas belajar, nikmati hidup, cari pengalaman, cari relasi gitu ya. Ikuti hal-hal positif yang bisa menambah self-development kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Rodrigo, teman Pro 2, get him back ya buat kamu yang pagi hari ini lagi pengen kembali ke masa-masa menenangkan alias liburan di tempat yang tenang, nyaman gitu ya, tapi bisa ikutan belajar bareng juga teman Pro 2. Nah, aku punya solusinya. Kalau ada eventnya juga, ini diadain sama teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram, yaitu Elis Teaching Vacation 2026, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau belajar tapi sambil di tempat jalan-jalan juga gitu ya, tempat-tempat wisata kali ya ini nanti. Aku nanti bakal ngajak kamu untuk ngobrol bareng sama mereka ya, karena ada teman-teman mahasiswa yang akan hadir nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Spada edisi hari ini. Jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana sih English Teaching Vacation ya untuk tahun 2026 ini, buat kamu yang mau belajar ya, pokoknya stay tune terus ya. Aku juga penasaran sih kegiatannya tuh bakalan kayak gimana.

0: That's what it is. We're on the same page right now.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Suara Due. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kamu lagi bingung nih buat liburan mau kemana, mau ngapain gitu ya, kayak pengen ada kegiatan yang positif yang bisa kamu lakukan bareng sama teman-teman kamu atau orang-orang terdekat kamu, tapi acaranya tuh yang fun, terus juga kamu bisa belajar hal yang seru ya, ketemu sama orang-orang baru, nambah relasi. Ini jawabannya ya, dan mereka udah hadir di studio Pro 2 FM di pagi hari ini ya, karena bakal ada acara seru yang akan mereka spill di sini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Hai. Gimana? Udah libur ya? Udah.
1: Hari ini kita lagi ada UAS ya.
0: Oh, ada UAS. Iya. Ini kuliahnya di mana sih?
1: Di UNRAM.
0: Oh, di UNRAM. Oh, berarti masih UAS sampai hari ini. Sampai kapan UASnya?
2: Tanggal 29.
0: Oh, ini berarti masih satu minggu lagi ya, ujian akhir semesternya. Aku pikir udah libur. Soalnya ada juga yang udah libur. Ya, ada yang masih UAS ya. Terus juga ada yang udah bingung mau ngapain. Makanya ada acara ini ya yang kalian persiapkan untuk mengisi liburan juga, yaitu kegiatan English Teaching Vacation 2026 ya. Dan mereka ini siapa aja, kenalan dulu, dari mana? Dari kiri ke kanan atau mana?
2: Dari tengah aja.
0: Oh, dari tengah. Oke. Okay. Aku kiri ke kanan, ternyata dari tengah. Oke, okay, kenalan dulu.
1: Biar beda. My name is Gusti Ayu Ananda. Mm-hmm. I'm the president of English Club 2026, but Mbak Dini, can you call me Nanda?
0: Oh, Nanda. Mm-hmm. Oke, okay, Nanda. Terus ada siapa lagi?
3: Ini saya Sel Ali Husna. Mm-hmm. Buat Mbak Dini bisa
0: Putri.
3: Oh, Mbak Putri. Mm-hmm. Oh,
0: iya.
3: Mungkin ada namanya yang aneh ya.
0: Okay.
3: Iya, saya Sel Ali Husna. I'm the ASCOR Director of Public Relations Division in English Club 2026.
0: Dipanggilnya siapa?
3: Yesa.
0: Dipanggilnya Yesa Nanda. Yesa. Satu lagi.
4: And I'm Lovita Azrani as the event treasurer of English Teaching Vacation 2026.
0: Oke, panggilannya
4: Novi.
0: Novi, ya. Absen dulu Nanda.
4: Hadir.
0: Yesa. Novi. Oke, komplit nih mereka-mereka yang memang bakalan punya tugas yang lumayan ya. Membuat mereka harus membuat waktu yang ada sambil kuliah, sambil ujian, sambil siapin event English Teaching Vacation ini ya. Tapi boleh ceritain dulu nih, siapa yang bisa ceritain tentang English Teaching Vacation itu apa sih sebenarnya?
1: Izin Bang, jadi English Teaching Vacation ini adalah event annually yang dilakukan setiap tahun oleh English Club. Nah, di tahun 2026 ini berkesempatan dihadirkan lagi. Ini adalah work program, jadi program kerja dalam bentuk volunteering yang kita bentuk dalam bentuk pengabdian. Jadi selain dari pengabdian, kami juga menghadirkan education karena kami memang organisasi bahasa Inggris yang bergerak di bidang edukasi. Jadi kita kasih gambaran aja ya Mbak ya, supaya ada
0: ngapain sih?
1: Ya,
0: gitu ya?
1: Ngapain sih di sana? Nah, kita itu dari tahun ke tahun memang diadakan di Gili Trawangan karena kita berkolaborasi dengan Yayasan Chili House.
0: Oh, wow.
1: Yayasan yang the founder is di...
4: Jadi mereka itu kayak mengajar anak-anak kecil di sana seperti les begitu. Dari anak umur, mungkin umur 3 tahun ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Founder dari Chili House adalah orang dari Malaysia ya.
0: Nah, bukan Kak Ain Hussein.
1: Benar.
0: Sering banget. Beliau kemari.
4: Oh iya, benar banget.
0: Oke. Oke, terus lanjut.
1: And then di sana itu kita kemas selain dari volunteering, kita juga mengajar anak-anak di sana. Jadi di hari pertama itu kami konsepkan seperti ini. Hari pertama kita ada yang namanya pensi. Jadi kita melakukan pensi di malam hari di tengah-tengah di pantai itu ya. Kalau Mbak Putri pernah ke Gili Trawangan?
0: Pernah.
1: Iya, ada di pantainya itu kita akan gelarkan pensi
3: di sana, dapat panggung di sana.
0: Oke.
1: Terus itu pas malamnya. Sekalian kita mengaji ya anak-anak di sana.
0: Wow.
1: Nah, di hari kedua ini adalah a very packed day. This is like schedule-nya padat. Di situ kita akan melakukan eco shorting yang benar-benar kita akan 80 of us, kita membawa 80 orang, kita pergi ke tempat pembuangan sampah.
0: Oke, jadi ada tugas-tugas yang apa ya istilahnya di sini mengajak untuk cinta lingkungan juga.
1: Yes, itu adalah tema utama kita yaitu tentang limbah sampah, kita mengurangi sampah plastik yang ada di Gili.
0: Harus banget sih kalau menurut aku, karena kan sekarang makin padat banget ya itu Gili ya.
1: It's very concerning, udah di level yang memang darurat ini, Mbak.
0: Yes, aku setuju banget sih.
1: Sampahnya menggunung dan emang tidak tahu mau dimanakan kemanakan lagi.
0: Mau dibawa sampah kemana sampahnya? Karena emang aktivitas di situ cukup padat ya, beragam juga dan ya manusia juga banyak yang datang ke sana. Karena itu adalah salah satu wisata yang benar-benar jadi unggulan juga ya di Pulau Lombok ini. Jadi kalian punya acara itu juga untuk menyadarkan gitu ya. Dan itu dari anak-anak berarti ya yang ikut kegiatannya.
1: Anak-anak dari English Club dan juga dari Yayasan Ciri House.
0: Oke. Oh, ada volunteer juga. Volunteernya siapa?
3: English Club tapi tetap anak FEB.
0: Jadi mahasiswa-mahasiswa FEB yang mungkin gak tergabung gitu ya dalam English Clubnya, itu juga punya kesempatan buat ikutin acara ini. Seru banget. Jadi kayak yuk liburan bareng gitu ya di Gili, tapi punya misi punya misi yang baik juga gitu ya, untuk menyelamatkan bumi kita yang ada di sana. Karena jadi perhatian yang kayak semua orang kalau misalnya datang ke Lombok ini ya kayak nggak afdol nggak datang ke sana gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya kondisinya nggak baik kan malu juga nih gitu ya. Itu kan tempat wisata ya. Di situ kayak kita kadang kayak ngerasanya tuh di luar negeri. Karena emang vibesnya dibuat sebegitu nyamannya gitu ya untuk berwisata ya. Dan itu kalian rencanain acara ini seperti apa? Kenapa memilih tema itu? Terus juga pemilihan kolaborasinya gitu. Itu rencananya sejak kapan dibuat?
3: Kita sudah buat sebenarnya ini dari bulan Februari. Udah lama sekali sebenarnya.
0: Lumayan lama ya.
3: Dan persiapannya juga mencari sponsor ini itu. Untuk kegiatan ini juga kan kita sudah mempersiapkan panitia yang betul-betul mungkin disebut berkompeten dari hal tersebut. Jadinya oleh karena itu kita sudah sangat siap ini, Mbak.
0: Itu emang udah punya apa ya, program yang apa yang akan dilakukan tuh udah benar-benar tahu gitu ya. Betul. Cocoknya juga seperti apa di daerah sana ya. Udah, kalian udah survei duluan atau
1: sudah? Sudah dilakukan 3 kali ya. Ini kan sudah dekat acara. Terkait dengan tema, kita juga berkoordinasi dengan Miss Ain, founder itu. Dialah yang merekomendasikan karena dia yang tahu betul gitu kondisi Gili kayak gimana. Jadi kami membawa premis dari dia, beliau gitu, supaya kami kembangkan dan kami konsepkan menjadi kegiatan 3 hari 2 malam itu.
0: Ini lumayan lama ya. Seru. Bener-bener kayak vacation juga.
1: English teaching vacation.
0: Itu kayak bisa ngebuat anak-anak belajar banyak hal gitu ya. Nanti tuh gimana sistem belajarnya? Apakah bakal full English atau kayak campur gitu, 50-50? Karena itu anak-anak kelas berapa sih yang ikutan, dari usia berapa mbak?
4: Berapa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu.
0: Dari
4: 5 tahun lah. Paling umum tuh 5 tahun.
0: 5 tahun sampai usia memasuki SD lah ya. Wow, itu masih kecil-kecil banget. Masih apa ya, mereka tuh lagi antusiasnya untuk cari kegiatan. Energi mereka juga masih banyak banget ya. Kalian bakal ngajarin apa ke mereka nantinya?
1: Selain dari mengajarkan English, kami juga mengajarkan satu-satunya cara untuk mengurangi sampah yang tidak tahu kemanakan ini adalah di recycle. Kita akan membuat kerajinan dari sampah-sampah yang sudah kita shorting di hari kedua itu.
0: Rencananya nanti itu ke mana aja gitu untuk kegiatannya selain berarti ini kan ada tempat untuk apa ya menyusun plan yang merangkai itu ya. Itu berarti dipilih-pilih dulu ya.
1: Sampahnya.
0: Dipilih-pilih dulu ya. Rencananya kalian mau buat apa?
4: Rencananya sih kita mau buat apa ya, kayak semacam kerajinan rumah tangga gitu. Dan kita juga berkolaborasi dan sekaligus bersosialisasi dengan ibu-ibu di Gili Trawangan tersebut.
0: Oke, jadi mereka dapat skill juga gitu ya, gimana cara mengolah itu supaya bisa digunakan di apa ya, di rumah gitu ya. Rencananya buat apa sih?
4: Kemarin kita niatnya buat kayak tempat naruh sendok, naruh garpu,
1: terus ada tempat untuk naruh pensil dan ATK, sama pot untuk bunga.
0: Kayaknya itu dibutuhin banget sih, kayak semua orang membutuhkan itu di rumahnya. Kayak setiap rumah tangga, kayak anak-anak aja bakal kepake banget sih menurutku ya. Dan itu bakal dibuat bareng-bareng. Bareng-bareng sama 80
1: orang.
0: Itu udah masuk semua sama panitia atau kayak gimana?
4: Sudah semua sama panitia.
0: Wah, banyak ya. 80 orang ya. Berarti kalian bakal nginep. Nginepnya di mana?
4: Iya, ada kami udah beberapa mencari penginapan untuk untuk menginapnya gitu.
0: Dan itu udah dapat sekarang.
4: Sudah.
0: Oke. Ada enggak sih kayak trainer khususnya gitu nanti yang bakal ngajarin, atau dari kalian sebagai panitia dari English Club sama dari volunteer-nya?
1: Trainer?
0: Trainer.
1: Seperti kayak guru gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau dari guru yang bersertifikasi, kita tidak menghadirkan, tetapi kita mengandalkan ilmu dari English Club yang sudah diajarkan sebelum-sebelumnya.
0: Jadi kalian adalah teachernya?
1: Yes.
0: Bakal jadi miss-miss dari adik-adik yang ada di sana gitu ya, dan ibu-ibu yang mau untuk sama-sama belajar gitu ya, menyelamatkan Gili Trawangan yang masih menjadi salah satu pesona yang luar biasa sih menurut aku ya. Tapi kalian ikut English Club itu sejak kapan sih?
1: Aku sejak 2024.
4: Sama aku juga.
0: Oh, berarti hampir 2 tahun ya, berarti ya. Udah pernah ikut kegiatan ini sebelumnya?
4: Udah pernah.
0: Iya, saya yang udah pernah ikut kegiatan ini. Apa bedanya sama yang sebelumnya?
3: Tidak jauh sama sebenarnya, tapi ada beberapa pembedanya. Yang dahulu kita hanya memilah sampah di tempat TPS. Untuk tahun ini kita niatnya mengadakan ada namanya pledges. Kita berjanji sama turis-turis dan warga lokal di sana, seperti nanti kita membuat background yang di mana di sana mereka yang berjanji itu bakalan tanda tangan untuk mereka berjanji untuk menjaga Gili Trawangan itu.
1: Seperti petisi, Mbak.
0: Itu siapa yang akan berjanji, anak-anak itu atau semua yang ikut kegiatan
1: kami
0: itu?
1: Kami akan bawa pledges itu atau petisi itu keliling Gili Trawangan untuk mengajak audiens tanda
0: berarti
1: tangan.
0: Berarti siapapun yang kalian temukan di jalan gitu ya, semua harus punya komitmen. Waduh, seperti hubungan ya. Harus ada komitmen gitu ya untuk menjaga satu sama lain, karena emang ngaruh juga sih ya. Kita menjaga itu bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi untuk semua gitu ya, yang ada di sana, yang hadir di situ juga, yang mau berwisata juga. Kan kita kayaknya kalau ke Gili gak bosen-bosen ya. Kayak pengen balik lagi, pengen explore lagi, pengen ngeliat, aduh, indahnya tuh gak ketulungan deh kalau aku bilang ya. Kayak paket komplit kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke pantai tuh di sana tuh ada semua. Kita mau alam bawah lautnya ada juga. Kita mau sekedar ngelilingin pulau juga bisa. Kulinernya juga gak kalah ya, semua ada di situ. Nah, kalau volunteer nih, apa aja yang bakal mereka dapetin ketika ikut English Teaching Vacation ini?
3: Nah, jadi untuk volunteer itu mereka tentu bakalan mengajar juga, dan nantinya untuk tempat penginapan mereka seperti biasa mereka menginap di hotel-hotel, dan tentu dapat 7 kali makan seperti biasa juga untuk 3 hari tersebut. Dan mereka juga mendapatkan pengalaman yang dimana mereka bisa berinteraksi langsung dengan bule-bule di sana. Kebetulan kami juga seperti tahun lalu, yang dimana kami menjual, ada menjual susu kedelai namanya,
1: produk dari Chili House.
0: Dari Chili. Oh iya, anak-anak yang buat sendiri
3: dari Chili House.
1: Dari Chili House, didampingi oleh pihak
0: Dari pihak yang ada di sana gitu. gitu ya, dan anak-anak juga ikut ada peran di situ. Iya, lucu.
1: Sambil jualan, sambil tanda tangan petisi. Betul.
0: Ampun, lucu banget sih. Kayak enggak ini ya, enggak expect kayak gimana mereka nanti ya di situ ya. Karena lucu banget sih kalau aku bilang seusia itu gitu ya, mereka bisa belajar hal-hal seru gitu ya, untuk bisa menjaga bumi ya dari kecil. Oke, dan untuk teman Pro 2 yang mau tanya-tanya gitu tentang kegiatan ini, boleh banget ya, kita masih ada waktu setengah jam lagi, masih panjang ya, untuk ngobrol bareng sama teman-teman English Club dari FEB Universitas Mataram ya. Tapi kita bakal jeda lagu dulu, oke? Pastikan kamu stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: 2. Selamat pagi teman Pro 2 yang masih nyimakin aku dari tadi ya, dan aku masih rame-rame di sini, dan ini real rame banget sih. Kita ada penonton juga loh di sini, penonton bayaran. Mana suaranya, boleh kasih tepuk tangan. Ini saking antusiasnya mereka mau ikutan acara ini. Jadi langsung datang ke sini gitu ya, untuk mungkin mereka mau dengar secara langsung, secara detail gitu ya, untuk acara English Teaching Vacation 2026 ini nanti bakalan seperti apa ya. Tapi tadi kan udah dijelasin ya detailnya bareng sama anak-anak dari salah satu sekolah yang ada di Gili Trawangan. Terus juga kalian bakal melakukan aksi peduli lingkungan bareng sama mereka. Yang lucu tadi ini yang jualan apa sih?
1: Susu kedelai
0: gitu ya, sambil bawa petisi perjanjian gitu ya. I promise untuk apa? Save the hour gitu ya, untuk menjaga
1: plastic waste.
0: Yes, betul. Ya, karena plastik adalah salah satu penyumbang sampah terbesar. Enggak cuman di Indonesia, enggak cuman di Lombok, tapi di dunia juga gitu, teman Pro 2. Nah, dari kegiatan itu apa aja yang kalian udah persiapkan? Dari ketuanya dulu apa aja yang udah disiapin?
1: Kalau persiapan kita udah up to like 80% done. Sudah dirapat, akan dirapat fiksasikan Jumat ini ya. Jadi kami sudah sangat ready dah, ini tinggal nunggu
0: berangkat
1: hari aja,
0: gitu
1: Mbak.
0: Ya. Iya, koper udah siap berarti.
1: Aku sudah siap.
0: Oh, udah siap. Kalau Yesa gimana?
2: Sudah siap juga sebenarnya, dan apa namanya, kita sudah tinggal rapor fiksasi, bener kata Pres tadi. Terus udah clear lah semuanya, ini tinggal besoknya mau berangkat gitu.
0: Kalian berarti emang benar-benar ready banget ya, gitu ya, walaupun di tengah kesibukan lagi ujian juga ya. Kalau Novi gimana persiapannya?
3: Kalau aku ya sama aja ya, kita kan udah merangkai semua acara kita sebaik mungkin. Tinggal paling untuk latihan-latihan pensinya begitu.
0: Nah, hiburan? Oh, ada pensinya juga?
3: Iya, ada hiburan.
0: Apa-apaan itu?
3: Nah, kalau pensinya itu kita ada mengangkat kayak tentang adat kita gitu,
1: culture show
3: gitu.
0: Terus
3: ada juga temanya tuh kalau nggak salah 3 ya. Apa aja main
2: untuk fashion show-nya itu?
3: Iya, kita juga ada fashion show.
0: Siapa yang fashion show?
3: Kita. Nanti kita ditonton sama orang-orang.
1: Peserta akan dibagi menjadi kelompok karena kita kan menghibur anak kecil gitu, Mbak. Jadi kita aware ketika nanti dia ikut kegiatan kita tapi bosen, jadi kita hadirkanlah pensi gitu.
0: Siapa aja yang akan ini show perform di situ?
1: Peserta.
0: Oh, berarti sama volunteer juga.
1: Iya, betul.
0: Ada tema customnya kayak gimana?
3: Ada.
0: Apa?
3: Ada yang
0: dedaunan gitu, bukan?
3: Enggak. Kalau yang pensi dari kami itu ada 3 tema. Temanya itu yang kemarin itu ada tema Disney, kayak kerajaan-kerajaan gitu.
0: Karena kan anak-anak ya. Terus apa lagi?
3: Terus ada tema yang membawa adat kita gitu, kayak culture show. Terus abis itu tema terakhir tuh kayak Avengers gitu.
0: Superhero.
3: Yes.
0: Kalian bertiga yang apa?
1: Kebetulan kelompoknya belum dibagikan, jadi aku gak apa-apa siap sih. Kamu juga kan siap?
0: Siap apa? Banget. Siap yang mana? Kalian kalau disuruh
1: temanya,
0: kalau disuruh milih gitu, lebih suka yang mana?
3: Aku sih suka Disney. Mau jadi princess.
0: Baik, Princess Jasmine loh. Kalau ini, kalau
1: I like the Avengers.
0: Kamu kamu
2: with Nopi.
0: Baik. Yang belum ini siapa? Yang belum kepilih tadi tema apa?
1: Tema
0: yang
1: culture.
0: Okay, mungkin nanti bisa ya kalian ya. Mungkin penonton yang ada di sini ya. Tapi memang sengaja pilih berbagai macam itu supaya mengajarkan juga ya sama anak-anak bahwa ada loh sosok-sosok yang bisa kalian jadikan gak cuman sekedar hiburan aja. Kalau ke Disney mungkin ke hiburannya, tapi ada sosok budaya juga yang harus dipelajari gitu ya. Dan superhero mungkin nanti ada yang jadi Kapten Patimura juga ya.
1: Boleh dimodifikasi. modifikasi kayak gitu.
0: Iya kan, bukan cuma superhero luar negeri aja kan. Mungkin Gatot Kaca, maybe. Betul. Gitu kan. Itu bisa jadi opsi juga ya, supaya mereka mengenal juga superhero yang ada di Indonesia. Ya, ih, seru banget sih itu. Itu dari day 1 sampai day 3 itu kayak gimana? Apa yang pertama, kedua, dan ketiga tuh apa aja?
1: Nah,
0: tanggal berapa dulu tadi?
1: Tanggal 5, 6, dan 7.
0: Hari Minggu, Senin, Selasa. Nah, itu bakalan kayak gimana acaranya?
1: Ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, di hari pertama lah kita pensi itu.
0: Oh, berarti kalian show-nya itu yang hari
1: pertama.
0: Hari pertama.
1: Ya, terus hari keduanya kita lakukan eco sorting ke tempat pembuangan sampah itu dan pledges seperti petisi itu.
0: Itu hari kedua.
1: Dan hari ketiga kita mengajar ini ya.
3: Mengajar anak-anak.
1: Mengajar bahasa Inggrisnya untuk anak-anak.
0: Kalian rencananya ngajar bahasa Inggris itu seperti apa? Karena kan anak-anak ya ada fokusnya mungkin kadang suka yang lebih bercanda ya, kalau anak-anak ya mereka tuh kayak nggak bisa serius-serius banget gitu. Nah, itu rencananya kalian belajar dengan metode yang seperti apa?
1: Kalau metode bahasa Inggris pasti kita ajarkan karena mereka juga ada yang bule di sana, so they're already native speaker. Jadi kita ajarkan, kalau yang native speaker kita ajarkan untuk membuat kerajinan itu. Jadi kita membawa topiknya tetap sampah gitu loh Mbak, tapi kita kemas dalam bahasa Inggris dan kita ajarkan vocabulary tentang menjaga lingkungan gitu.
0: Jadi memang benar-benar pengennya nanti pelajaran yang mereka dapatkan itu bisa mereka terapkan juga gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kalau kalian yang udah punya pengalaman nih ngelihat kayak gimana sih antusiasnya mereka gitu.
2: So tahun kemarin itu mereka sangat pas berinteraksi itu mereka sangat kayak menikmati gitu bagaimana kondisi yang kemarin, kayak wih ada kakak-kakak nih, seru sekali gitu. Apalagi dulu itu ada pensi juga buat anak-anak kayak tentang Dora kalau nggak salah dulu kita dan itu sangat seru. Mereka juga, kita juga kasih bunga pas udah selesai gitu ya buat mereka semuanya, dan itu sangat seru bagi mereka. Dan ya kita foto-foto bareng juga menikmati suasana itu.
0: Tapi kalau kalian nih ya pasti kayak pengen ngedapetin apa gitu dari kegiatan ini?
2: Kalau dari saya pengennya kita bisa bermanfaat buat orang lain, buat orang-orang di sana, apalagi tentang masalah sampah kan. Bagaimana orang-orang di sana bisa kayak peduli dengan apa sih masalah yang ada di Gili Trawangan tersebut. Itu saja mungkin.
1: Kalau dari aku sih bisa berharapnya bisa berkontribusi dalam menggapai tujuan Gili, yaitu bersih dari plastik sampah, dan juga the whole like work programnya itu kan kita kemas dari jauh-jauh hari gitu loh, dan banyak banget pihak yang kami libatkan seperti panitia kami gitu. Jadi it's a full on dedication for us.
0: Jadi dengan cara dari pulau kecil gitu ya, bisa berdampak lebih luas lagi ke depannya ya. Terakhir dari Novi,
3: kalau saya sih berharapnya kita bisa memberikan impact yang besar dan berkepanjangan bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang ada di sana, dengan cara ya membantu mereka mengurangi sampah plastik yang ada di sana.
0: Itu sih pentingnya tuh yang harus bisa dikelola selanjutnya gitu ya, yang sustainable ya. Dan itu adalah tugas yang memang lumayan berat juga sih, karena gak cuman 1-2 orang aja gitu ya, tapi kita harus mengajak lebih banyak lagi gitu ya untuk aware sama lingkungan. Dan sejauh ini persiapan yang belum itu apa aja? Kalau yang udah kan tadi udah disebutin semua, yang krusial banget itu apa yang belum?
1: Yang krusial,
0: gak ada.
1: Kami sudah tuntaskan semua.
0: Wow, keren banget.
1: Tinggal yang detail-detail kecilnya ini loh Mbak.
0: Justru detail-detail kecilnya yang belum. Yang apa-apanya itu, mungkin persiapan materi atau apanya?
3: Iya, gak jauh-jauh dari itu. Kayak persiapan materi, persiapan perlengkapan yang kita bawa, persiapan tim, dan persiapan peserta semuanya. Technical meeting, itu juga kita masih dipersiapkan.
0: Untuk volunteer gimana?
2: Kalau untuk volunteer, kita nanti ada temuan, kita adain time meeting.
0: Oke.
2: Nanti di sana kita bakalan ada sesi diskusi apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita lakukan di sana gitu.
0: Oke, jadi mereka dapat ini dulu ya, kayak
1: pembekalan.
0: Dibekalin dulu nih, nanti bakal kayak gini. Ini bukan cuman liburan jalan-jalan biasa aja.
1: Volunteer.
0: Iya, ini volunteer. Jadi ada kegiatan yang akan mereka lakukan gitu ya, dan semuanya selama 3 hari berturut-turut. Oke, terakhir mungkin harapan kalian sama kegiatan English Teaching Vacation 2026.
2: So of course harapannya itu kayak untuk sustainable-nya bisa bermanfaat. Mungkin dari hal-hal yang kita udah lakukan di Gili itu, kayak pledges, berjanji sama orang-orang lokal, orang-orang wisatawan di sana, mungkin untuk keberlanjutannya bisa lebih baik dari sebelumnya.
0: Nanda.
1: Untuk aku mungkin I hope that our plan can be into reality, karena kita sudah menyiapkan ini lama ya. Jadi saya harap kegiatannya sukses dan kita bisa mensukseskan misi kita itu untuk mengurangi sampah plastik di Gili dan juga mendedikasikan diri untuk orang-orang yang membutuhkan di sana.
0: Oke, dan terakhir dari Novi.
3: Kalau dari aku sih, aku sama ya berharapnya semoga English Teaching Vacation ini berjalan lancar, sukses, dan juga dapat dikenal namanya di Gili Trawangan. Jadi mungkin untuk tahun-tahun berikutnya ETV udah ada namanya gitu di Gili Trawangan, karena kita udah sempat memberikan impact gitu.
0: Oke, jadi untuk kedepan-kedepannya bisa berkelanjutan gitu ya, acara-acara yang dibuat sama teman-teman dari FIB gitu ya, supaya nanti bisa dilanjutin juga gitu ya, project-project apa yang relate dan dibutuhkan sama anak-anak yang ada di sana. Betul. Masyarakat yang ada di sana gitu ya, itu bisa tahu bahwa banyak nih ya tugas penting yang bisa dilakuin bareng-bareng dan emang harus disukseskan bareng-bareng juga. Oke. Thank you buat Nanda, buat Yesa, dan buat Novi yang udah hadir di studio Prodo FM ya. Dan karena udah mau jam 10 pagi, kita closing dari Spada ya. Semoga acaranya pokoknya berjalan sesuai dengan harapan.
1: Amin.
0: Ya, semuanya gak ada yang kelewat, perintilan-perintilan kecil. Amin. Gak ada yang kelupaan gitu ya, nggak ada yang ketinggalan ya, dan ilmu yang kalian berikan ya itu bisa bermanfaat untuk adik-adik dan masyarakat yang ada di sana. Oke, kalau gitu kita pamit dari Spada. Aku Putri,
3: aku Novi,
1: aku Nanda,
2: aku Yesa.
0: Bye bye.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: waktu Indonesia Tengah teman Pro 2 Satya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Puluhan siswa dari berbagai sekolah menengah pertama SMP di Nusa Tenggara Barat mengikuti belajar bersama arkeologi cilik yang diselenggarakan Museum NTB 24 Juni 2026. Melalui pencatatan benda-benda cagar budaya, peserta diajak mengenal, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan berbagai tinggalan sejarah yang ada di lingkungan sekitar. Tahun ini sebanyak 23 sekolah SMP se-NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, termasuk sekolah yang menempuh perjalanan terjauh, yaitu SMP Negeri 7 Pekat dari Kabupaten Dompu. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan arkeologi cilik merupakan bagian dari program Kataku Museumku dan Kampungku Museumku yang mengusung konsep living museum atau museum yang hidup di tengah masyarakat. Menurutnya, jika sebelumnya arkeologi cilik dilaksanakan di lingkungan museum dengan metode simulasi ekskavasi, kali ini peserta diajak belajar langsung dari ruang-ruang sejarah yang berada di sekitar mereka. Ia menambahkan kegiatan ini menjadi salah satu upaya Museum NTB dalam memperkaya wawasan sejarah generasi muda, sekaligus membangun keterhubungan mereka dengan warisan sejarah dan budaya daerah. Menurutnya, arkeologi cilik tidak hanya difokuskan pada pengenalan benda dan situs cagar budaya, tetapi juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah merupakan bagian penting dari identitas masyarakat yang perlu dipahami, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Tengah menertibkan 4 remaja yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis tuak saat patroli pengawasan dan cipta kondisi yang digelar pada Rabu malam 24 Juni 2026. Patroli yang dilakukan personel Peleton 1 Graha Praja Tastura tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah perda dan peraturan kepala daerah perkada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyisir sejumlah titik yang dinilai rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, diantaranya kawasan Tonjeng Beru, Simpang 4, IPDM, Kantor Bupati Lombok Tengah, dan alun-alun Tastura. Saat melakukan pemantauan, petugas menemukan 4 remaja yang mengaku berasal dari Desa Bondar sedang mengkonsumsi minuman keras jenis tuak. Menindaklanjuti temuan tersebut, anggota Satpol PP langsung melakukan penertiban dengan membubarkan para remaja tersebut. Secara umum, situasi selama patroli berlangsung terpantau aman dan kondusif, petugas tidak menemukan adanya gangguan menonjol yang berpotensi mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2. Seneng banget ini hadir lagi untuk edisi hari ini. Dan di edisi hari Kamis 25 Juni 2026, Dini kembali hadir untuk nemenin kamu di Pro 2 Hit List. Jadi bakalan ada list hits-hits yang sudah terpampang nyata di playlist kita. Jadi untuk teman Pro 2 yang udah gak sabaran banget pengen ikutan ya pastinya, ya udah langsung aja boleh melalui Instagram @produfmmataram atau Facebook produirenmataram, dan juga melalui WhatsApp di 0819025700. Pastikan teman Pro 2 untuk request lagu-lagu favoritnya yang kayaknya bisa dibilang adalah lagu-lagunya yang kamu banget mungkin ya. Dan di sini udah banyak sih yang ikutan, kalau Dini lihat nih ada dari mana aja. Ya ampun, tenang, nanti bakalan dibacain requestannya. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM. Dan untuk yang udah request, sabar ya.
1: Waktunya Pro 2 Hit List.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

104,2 FM teman Pro 2 Bernadia dengan singlenya 1 bulan. Wow. Gimana nih untuk kamu yang ngerasa kalau bulan Juni ini udah di akhir-akhir Juni? Gak kerasa atau berasa aja nih teman Pro 2? Kalau berasa itu berarti wow, kamu emang benar-benar nunggu waktu atau menghitung hari gitu ya kayak lagu. Nanti Nini puterin deh lagunya Mahal Ini Menghitung Hari. Terus untuk teman Pro 2 yang udah ikutan, wow, banyak juga yang ikutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar Pro 2 Mataram, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar setia dimanapun berada. Oh ini semalam baru Dini baca. Menitipkan sebuah lagu berjudul Bohongi Hati dari Mahal Ini. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, inspirasi, serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat ya untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Mataram dimanapun berada. Semoga berjalan dengan lancar hari ini, menyenangkan dan penuh keberkahan bagi kita semua. Amin. Aduh, jadi ini tuh kayak bacanya tuh kayak wah, sangat-sangat terharu ya, karena berdoa juga buat teman Pro 2 yang masih berjuang meraih impiannya, senantiasa diberikan semangat, kemudahan dan kesempatan terbaik sehingga apa yang dicita-citakan dapat segera tercapai pada waktu yang tepat. Amin. Amin. Oke, next dari Amalia. Selamat siang, Min. Aku mau dengerin lagunya siapa nih? Vanessa Z x Roni Parulian. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Amalia yang udah ikutan lagi. Tapi ini mau dengerin lagunya Daniel Cesar dulu ya, yang dimana lagu ini tuh benar-benar banyak yang suka ya. Terus udah gitu yang mengharumkan sih, mengharumkan, yang membawa nama Daniel Cesar sebagai salah satu penyanyi yang dicari-cari gitu loh. Dan tapi sayang sekali ya dengan kasus hukum yang sedang dia hadapi sih saat ini. Kita dengerin aja lagunya ya, biar kita selalu teringat sama Daniel Cesar. Kita tungguin aja nanti untuk lagu-lagunya dia mungkin bakalan comeback setelah selesai kasus hukumnya. Dan untuk teman Pro 2 yang masih pengen banget dengerin lagu-lagu lainnya, pastikan stay tune terus di Pro 2 Hitlist.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang dotcomnya receh deh, bantuin dong, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini ya. Dini mau bacain dulu untuk yang udah ikutan di Pro 2 Hitlist. Ada siapa lagi nih? Oh, ada Nilna yang katanya pengen banget dengerin lagunya Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih, semangat siarannya. Oke, semangat juga untuk kamu ya. Terus, selamat pagi Kak. Izin dong, mau request lagi. Ini dari siapa nih? Dari Miu. Miu. Ditunggu aja ya lagunya ya. Terus next ada pagi kakak, aku mau request nih lagunya Sabrina Leonor. Makasih kak. Kalau yang ini dari Seruni Nurul, kayaknya ikutan lagi nih si Seruni. Ih sama ya nama ini Jalan Seruni nih dekat. Oke deh teman Pro 2 yang lagi di jalan aja, semoga semuanya tetap semangat ya hari ini. Karena emang mungkin banyak banget rutinitas hari ini ya, secara ini udah mendekati akhir bulan banget. Dan biasanya tuh banyak yang mau closing di akhir bulan, udah ancang-ancang dari sekarang juga. Terus pastinya untuk kamu yang emang kesibukannya benar-benar terjadwalkan gitu, jadi satu persatu tuh emang harus segera diselesaikan gitu ya. Terus ada Banyu, halo kak, pagi-pagi menjelang siang sepertinya ya kalau di sini ya. Aku mau request lagu aja. Oke Banyu. Terus ada siapa nih? Nay. Hai Nay, yang udah ikutan lagi ya untuk edisi hari ini di Pro 2 Hitlist. Pokoknya mau dengerin lagunya Sabrina aja. Ini banyak banget yang request lagunya Sabrina ya. Oke. Nanti ada Sabrina Carpenter juga yang mau nyanyi juga nih teman Pro 2. Jadi pastikan aja teman Pro 2 untuk stay tune. Dan ini masih ada banyak waktu juga untuk nemenin kamu sampai di santai siang bahkan ya untuk edisi hari ini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912. Adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko, dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

104,2 FM Teman Pro 2. Wow, untuk kamu yang sudah bersemangat banget dengan gelaran Piala Dunia 2026 nih. Wah, gimana? Apakah ada tim jagoan kamu yang lolos ke babak 32 besar? Hah, semakin tegang aja gak sih? Jadi untuk Teman Pro 2 yang sangat-sangat mengikuti ya pertandingan sepak bolanya dari klasemen grup ini, di mana emang sudah ada beberapa negara-negara yang kayaknya nih bisa masuk ke semifinal, bahkan final dan menjadi juara. Mungkin udah ada jagoan-jagoannya tersendiri. Tapi Teman Pro 2 jangan sedih. Kenapa? Karena pastinya RRI juga terus akan menyiarkan siaran langsung pesta bola untuk setiap pertandingannya. Jadi Teman Pro 2 jangan khawatir gitu ya, kalau gak mau ketinggalan kamu bisa dengerin di mana aja loh kalau lewat radio, ya enggak? Dan kalau kita lihat juga untuk di hari ini aja 25 Juni waktu Indonesia, udah ada Afrika Selatan yang menang 1-0 melawan Korea Selatan ya untuk grup A. Kemudian ada Ceko yang harus kalah ya dari Meksiko yang dengan 3-0. Terus ada Brazil yang menang 3-0 juga ya di grup C. Dan grup B itu ada Bosnia ternyata yang menang 3-1 melawan Qatar. Wow. Jadi untuk Teman Pro 2 nih kayaknya mengejutkan banget gitu. Wow, ternyata emang banyak banget tim-tim negara yang awalnya tuh kayak diragukan, tapi ternyata bisa mendapatkan poin gitu dari negara-negara lain yang sebenarnya dijagokan gitu. Oke. Nah, Dini mau kasih kamu untuk fase grupnya untuk tangga 26 Juni ini. Nanti bakalan ada grup E yang akan bertanding ya jam 3 dini hari, kamu bisa dengerin. Terus ada juga grup yaitu Ekuador melawan Jerman, terus juga ada Curacao melawan Pantai Gading ya. Ada juga grup F, Tunisia melawan Belanda, dan Jepang melawan Swedia, Turki melawan Amerika Serikat ya. Itu udah tadi ya kayaknya ya jam 8. Jadi kayaknya benar-benar menegangkan banget sih ya untuk Piala Dunia kali ini Teman Pro 2. So, Dini balik lagi ke Pro 2 Hit List. Ada siapa yang udah ikutan lagi untuk edisi hari ini? Ada Tasya. Halo Kak, aku mau dengerin lagunya Batas Senja aja yang mana aja. Spesial deh buat Kak Dini aja. Oke, thank you banget. Terus ada Nita ya, yang katanya mau banget dengerin lagunya siapa nih? Oh, lagunya Sakib yang mau tak mau ya Kak ya. Oke, ditunggu aja lagunya Sakib. Dan next ada juga ini dari siapa? Coba kita cek lagi nomornya. Oh, dari Selin. Selin pengen banget nih dengerin lagunya Raisa Kak yang mana aja. Yang terbaru aja deh kali ya lagunya Raisa ya. Spesial untuk Teman Pro 2.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

banyak.

0: 사구.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

104,2 FM Teman Pro 2, Lombok yang ada kamunya, dari Bapak Guru, spesial untuk Teman Pro 2 yang suka banget sama singlenya dan suka banget sama Lombok tercinta ini. So, Dini mau menyapa dulu untuk yang udah rame banget sih di WhatsApp ya untuk edisi hari ini. Ada Dinda, halo Kak, haru juga untuk kamu, selamat siaran aja Kak, aku mau dengerin lagunya Tangga, boleh gak yang hebat? Oke, ditunggu aja. Terus dari Retno, halo Kak, izin mau request lagunya Sabrina aja. Sabrinanya udah nyanyi tadi ya, semoga kamu dengerin tadi ya, karena baru kebaca nih WhatsApp-nya ya. Terus next ada Itu Aku namanya, Kak, aku mau request lagu dong, lagunya Batas Senja aja. Oke, ada dari Asya Ayasvi ya, halo Kak, aku mau dengerin lagunya siapa nih? Oh, lagunya Somber aja Kak, yang mana aja dipilihin ya. Oke, oke. So, untuk Teman Pro 2, wow, ini udah kayak jam berapa nih? Jam 11.42 lah ya. Kamu sempat lihat jam gak sih sedari tadi Teman Pro 2? Tapi kalau belum sempat, wah ternyata udah jam mau ke jam 12 aja. Dan sebentar lagi Dini akan kembali lagi juga sih, nanti di Santai Siang masih nemenin kamu. Jadi pastikan Teman Pro 2 untuk stay tune.

mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Well, teman Pro 2, foto kita blur dari miliknya Sal Priadi membawa kita ke menit terakhir nih untuk Pro 2 Hitlist. Thank you banget untuk kamu yang udah ikutan. Rame banget sih hari ini ya. Ada siapa lagi nih yang baru aja join di WhatsApp ya? Ada Maria. Hai Maria. Maria ini rajin banget ikutan ya Pro 2 Hitlist. Thank you banget Maria ya. Kamu stay tune terus deh besok ya, karena lagunya udah full yang ngantri yang belum keputar. Jadi nanti besok kamu bisa ikutan lagi di sini ya. Thank you teman Pro 2 juga untuk kamu yang udah stay tune di sini, dan jangan lewatkan Pro 2 Hitlist itu akan tetap hadir ya jam 10 sampai jam 12 siang, dari jam dari hari Senin sampai hari Minggu. Tuh, jadi benar-benar untuk kamu yang pengen dengerin lagu-lagu asik, ya udah pastikan kamu stay tune terus ya. Jangan lupa download juga Pro 2 RRI Digital maksud ini ya. Dan kamu pantengin terus di media sosial kita. Ada di Instagram dan juga di Facebook Pro 2 RRI Mataram. Oke, okay? Sebentar lagi Dini akan kembali di Muda Kreatif ya untuk santai siang.

Wah. Teman terbaik kamu. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Seratus FM teman Pro 2. Senang banget ini hadir lagi untuk edisi siang hari ini di Santai Siang ya, untuk muda kreatif ya, di mana kamu bakalan simak informasi dari UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital yang bakalan pastinya memberikan inspirasi ya. Dan untuk edisi siang hari ini Dini enggak sendiri ya. Siang ini ada Kak Pika Lailiana yang sudah hadir di studio, yang bakalan cerita tentang usahanya dari rumah, yaitu baking ya. Jadi tema kita kali ini adalah baking bukan sekedar hobi, tapi apa? Nah, kamu penasaran ya? Kita sapa dulu, ada Kak Pika. Halo Kak Pika.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kak Pika apa kabar siang hari ini?
4: Baik.
3: Alhamdulillah. Seneng deh kalau siang-siang ada yang temenin Dini. Apalagi Dini mau kayak tanya-tanya dan mau ngobrol tentang baking ya. Dimana yang namanya baking ini kan salah satu hobi sebenarnya. Iya. Untuk membuat cake ya kan, cookies, apalagi ya, banyak deh pokoknya kayaknya ya. Apalagi sekarang udah banyak yang bisa mix and match kayak gitu. Oke, kalau untuk Kak Pika sendiri nih, emang latar belakangnya itu kayak hobi masak doang, atau emang hobi baking, atau emang karena pengen cari apa ya, cari kesibukan atau gimana sih? Mungkin Kak Pika pengen ceritain nih sama teman Pro 2. Silahkan Kak Pika.
4: Makasih Mbak Dini. Sebenarnya baking itu dari kecil sih sudah suka bantu-bantu ibu, misalnya bikin kue kering gitu. Pergi pas lebaran tuh rame dah pasti dah itu. Terus seiringnya waktu jadi pengen nyoba-nyoba resep baru, lihat di YouTube gitu, okay. Ngeliat-ngeliat kayak gitu. Nah, tapi kan itu hanya untuk makan-makan sendiri ya, konsumsi keluarga. Apalagi kalau pas kuliah teman-teman ngumpul di rumah, bikin apa ya gitu biar enak makan bareng-bareng, nah kayak gitu. Nah, dari situ sih mulai suka baking, jadi mikir coba sih jual gitu. Apalagi awalnya teman kuliah tuh pada mesen gitu. Gitu sih dari awalnya sih cuma teman-teman aja sih.
3: Oh, gitu. Jadi emang awalnya itu orang terdekat ya. Yeah. Yang namanya teman itu selalu membawa rezeki. Tapi tadi itu yang Dini notice itu adalah dari kecil udah ikut bantu mamanya.
4: Iya. Memang kan kalau lebaran kan pasti bikin kue kering. Nah, cuma makan sendiri aja sih. Konsumsi sendiri aja gitu.
3: Berarti orang tuanya Kak Pika ini emang hobi baking juga.
4: Iya.
3: Jadi menurun lah hobi itu. Tapi seru ya, yang namanya baking itu kan kayak kita berkreasi juga nggak sih?
4: Iya sih, berkembang lagi.
3: Iya, apalagi sama orang tua ya pas kecil kayak kalau Dini sih dulu tukang makannya aja sih dulu. Tapi Kak Pika enggak, kayaknya nyerap ilmunya dari kecil ya, orang tua gitu kan. Jadi emang dari kecil Kak Pika emang udah melihat orang tua dulu ya yang baking terus tertarik gitu. Berarti setiap tahun orang tua atau mama itu baking gitu, wajib di lebaran gitu.
4: Iya sih. Tapi sekarang udah enggak sih, jadi giliran saya
3: ya,
4: yang
3: sekarang ada. Udah Kak Pika ya. Aduh, ya udah kerjain gitu kali ya, mamanya udah seneng gitu kan, udah tinggal merasakan mencicipi atau jadi judges aja. Wah, seru ya. Nah, kalau Kak Pika kan berarti ini resep turunan kah, atau mungkin ngelihat dari YouTube tutorial atau gimana?
4: Banyakan sih dikembangin sih jadinya. Karena ngikutin tren juga kan, banyak-banyak rasa gitu kan. Jadinya kita bikin yang lebih menarik lagi gitu. Jadi ya kita berinovasi lah kayak gitu.
3: Berarti Kak Pika ini tetap mengadopsi apa yang dibuat oleh mamahnya, kemudian dikembangkan sendiri sesuai perkembangan zaman ini. Kak Pika, dulu itu yang pertama kali yang membuat Kak Pika tertarik untuk ikutan baking tuh pas mamanya buat apa? Jenis cookies apa? Mungkin putri salju mungkin atau apa?
4: Nastar sih.
3: Nastar, kesukaan seluruh umat.
4: Iya.
3: Nastar, oke. Okay. Susah nggak sih bikin nastar?
4: Ribet sih mbak sebenarnya.
3: Oh, okay.
4: Cuma kalau susah ya karena ribetnya aja. Tapi kalau udah jadi itu kayaknya lega aja rasanya.
3: Oh iya.
4: Seneng aja ngelihatnya gitu.
3: Kayak puas.
4: Apalagi,
3: gitu.
4: Oh, ya puas.
3: Oh, oke.
4: Okay. Apalagi kalau banyak seneng gitu.
3: Iya benar. Kayak oh, wah ternyata enak ya. Gitu. Tapi pernah error and trial gitu nggak sih?
4: Oh iya sih sering sih. Dulu awal-awal tuh. Apalagi kalau ini yang kue kering apa brownies?
3: Kue kering dulu.
4: Kering.
3: Awal-awal error and trial juga gitu ya. Kirain langsung jadi aja gitu.
4: Kalau dikonsumsi sendiri kan nggak masalah sih bentuknya kayak gimana. Kalau kita jual kan harus bagus bentuknya gitu, bukan hanya rasa gitu kan.
3: Iya betul juga ya.
4: Jadi kayak misalnya kayak kalau nastar kan apa olesannya misalnya copot gitu kan jadinya nggak cantik
3: iya,
4: gitu
3: ya, nggak kurang jadi, estetik ya. Kalau zaman sekarang. Oke, nah Kak Pika itu kan tadi nastar yang pertama kali Kak Pika buat gitu, emang penasaran banget pengen buat nastar?
4: Iya, soalnya prosesnya itu lama kan. Apa selainya bikin
3: ya,
4: sendiri
3: bikin
4: gitu
3: sendiri, ya.
4: Jadi prosesnya terlalu apa ya, gimana ya,
3: bertahapnya itu
4: iya banyak gitu,
3: penuh tantangan. Penuh dan Kak Pika bikin yang penuh tantangan dulu gitu. Terlihat hebat banget deh. Nah yang paling mudah dibuat kalau kue kering itu apa tuh? Cookies.
4: Sagu keju tuh.
3: Oh sagu keju. Itu gampang, tinggal merem doang buatnya.
4: Enggak ya gitu.
3: Itu yang paling gampang kalau Kak Pika.
4: Iya sih,
3: enggak pernah error trial langsung jadi.
4: Kalau errornya pernah sih. Oh. Itu pernah adonannya keras gitu. Cuma kalau jadi karena resepnya sama. Kalau jadi sih tetap rasanya enak gitu. Yeah. Cuma pas kita ngadon itu kok keras gitu. Itu sih anunya.
3: Oke, okay, oke. Okay. Memang yang namanya baking itu yang diperlukan tekniknya juga ya.
4: Iya betul.
3: Kalau wejangan mamanya Kak Pika nih dalam baking ini ada enggak yang Kak Pika masih ingat banget sampai sekarang?
4: Apa ya?
3: Apa kira-kira yang enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gitu gitu. Ada enggak?
4: Pokoknya kalau ngadon, usahain jangan terlalu lama gitu sih. Terus jangan pakai tangan ngadonnya gitu sih.
3: Kenapa?
4: Kayak kecil-kecil gitu. Ya soalnya kan biasanya kalau pakai tangan mending pakai itu apa? Sarung tangan ya. Ini bisa suhu tangan pindah ke adon itu jadinya lebih keras. Jadi cepat keras, cepat terciptanya gluten gitu.
3: Oke. Berarti harus ada teknik tersendiri dan itu adalah salah satu pesan mamanya Kak Pika ya, supaya berhasil semua cookiesnya. Oke. Nah Kak Pika, selain itu juga kalau dalam proses baking itu adalah bentukannya gak sih?
4: Iya.
3: Itu juga susah ya? Dibanding mengadon tadi, mana yang lebih susah?
4: Maksudnya ngebentuknya ya?
3: Ngebentuk cookies-cookiesnya itu.
4: Ya itu sih yang termasuk susah sih mbak.
3: Oh.
4: Soalnya kan kita harus sabar bener.
3: Iya. Yeah.
4: Harus kan harus sama gitu. Jadi harus benar-benar teliti gitu.
3: Iya benar ya. Berarti emang orang baking itu juga ada kalkulasinya nggak sih? Ukuran-ukurannya, kemudian juga dari bahan-bahannya itu harus pas ukurannya dan lain sebagainya.
4: Iya itu termasuk mbak. Soalnya kalau beda 1 gram aja itu bisa teksturnya bisa beda kayak gitu gitu sih. Jadi memang harus pas, harus tingkat kematangannya juga harus pas gitu, ngopennya juga harus pas gitu.
3: Nah itu dia ya. Dan Kak Pika akhirnya melepas gitu, dilepas tetap lebih tepatnya sama mamanya. Oke, kayaknya kamu udah bisa sendiri tuh di umur berapa tuh?
4: Sebenarnya enggak gitu juga sih, cuma karena mulai bikin gitu jadinya ya udah besok kalau gitu pas lebaran kamu aja bikin gitu jadinya, karena udah mulai bikin-bikin banyak, ada pesenan gitu.
3: Oke. Jadi sih mamanya udah percaya gitu, nah, ya gitu. Tadi kan katanya emang butuh kesabaran yang luar biasa ya kalau yang namanya baking itu ya Kak Pika. Kak Pika nunggu mood dulu atau kayak ya gak ada apa-apa gitu, baking aja tuh gimana sih?
4: Iya sih, dua-duanya. Kalau ada waktu luang gitu misalnya ya, daripada anu kepikiran baking ya baking gitu.
3: Oke. Jadi emang benar-benar kayak ya udahlah gitu, kayak kalau misalnya lagi nggak mood ya nggak usah gitu. Oke. Itu tahun kedua. Ternyata mood itu emang benar-benar ini banget ya, kayak benar-benar akan membuat proses baking itu berjalan lancar ya. Oke, tahun kedua kita jeda dulu ya Kak Vika ya, untuk tahun kedua yang masih pengen tanya-tanya misalnya sama Kak Vika di sini seputar usahanya yang luar biasa ini. Teman kedua, pastikan kamu stay tune terus, dan kita akan jeda juga nanti di pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah untuk menyimak kumandang azan salat zuhur ya. Pastikan kamu stay tune terus di Muda Kreatif untuk edisi hari ini.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di Santai Siang untuk muda kreatif ya, di mana kita ngobrol dengan pelaku industri kreatif atau ekonomi digital. Dan siang hari ini Dini masih ditemenin sama Kak Pika Lailiana dari Lovely Cake and Cookies. So lovely. Tapi serius deh, untuk kamu yang mungkin belum coba nih ya cookies dan browniesnya Kak Pika atau Lovely Cake and Cookies, wah, harus coba sih ya. Kamu tertinggal banget. Karena terutama browniesnya ya. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal cookiesnya, browniesnya Lovely Cake and Cookies ini itu dari panganan lokal juga. Wow, yeah, keren banget. Brownies gula aren. Pernah coba gak teman Pro 2? Kalau belum, wah, harus cek-cek langsung Instagramnya lovely.cakeandcookies ya, atau Instagramnya Kak Pika, Pika_Lailiana. Lagi deh Kak Pika, kita ngobrolin lagi soal brownies ini nih. Ini menarik banget, brownies gula aren ini. Belajar buat brownies itu lebih dulu buat cookies apa brownies? Cookies berarti kan?
1: Iya, cookies.
0: Nah, kalau brownies ini dari tahun berapa Kak Pika mulai?
1: Dari kuliah kayaknya sih. Dari
0: berapa tahun? Berapa tahun yang lalu itu? 5 abad?
1: Enggak sih. Ya, berapa tahun?
0: Tahun berapa kira-kira itu Kak Pika? Beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Ya. Gitu, oh, ya. Oke. Okay. Kenapa akhirnya itu udah langsung bikin pakai gula aren atau gimana?
1: Awalnya sih pakai gula putih biasa sih. Jadi cuma kan kalau kita mau bisnis kan harus ada unik, ada keunikan, ada identitasnya sendiri gitu. Betul. Jadi saya pingin apa nih yang unik gitu. Nah, dari sebenarnya juga dari lihat-lihat, banding-bandingin, kalau gula aren itu kan lebih aman, lebih sehat gitu ya.
0: Betul.
1: Karena indeks glikemiknya lebih rendah dari gula putih. Jadi coba sih, coba-coba gitu. Ternyata memang rasanya lebih gimana ya? Kan karena karakter gula aren sendiri itu lebih unik, lebih ada rasa karamelnya gitu, ada aroma khasnya gitu. Jadi lebih ngena gitu. Rasa coklatnya lebih kerasa gitu.
0: Lebih mantul ya. Oke, jadi emang karena unik dan berbeda nih ya. Makanya Lovely Cake and Cookies itu tetap dicari sampai sekarang gitu kan.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ngomongin soal Lovely and Cake and Cookies, sampai akhirnya Kak Pika okay deh bikin usaha sendiri deh gitu. Ternyata banyak yang suka nih brownies gula aren. Itu tahun berapa tuh Kak Pika?
1: Mulainya sih dari 2022
0: kayaknya. 2022.
1: Ya sekitar itu.
0: Mungkin
1: 2022 apa 2023 ya.
0: Sekitaran setelah pandemi itu ya.
1: Iya.
0: Itu sempat coba-coba lagi, coba terus gitu gak sih bikin browniesnya sampai berhasil atau
1: iya,
0: gimana?
1: Iya, masih nyoba-nyoba. Kayaknya nih apa bahannya tuh lebih ini yang dikurangin gitu, apanya yang ditingkatin gitu.
0: Iya.
1: Apalagi ada kadang-kadang bilangnya sih kalau saya pas gitu, tapi ada yang bilang kemanisan gitu. Kan jadinya kita dengerin
0: customer
1: yang, gitu.
0: Pokoknya mengikuti permintaan customer.
1: Permintaan customer ya.
0: Nah, kalau gula arennya sendiri Kak Pika emang cari langsung dari distributornya kah gitu, atau mungkin Kak Pika produksi sendiri gitu? Atau gimana sampai akhirnya oke, kita manfaatkan bahan baku lokal.
1: Iya, di sini ada sih distributornya. Jadi emang dia dari jualnya tuh yang cair gitu. Tapi kalau kita minta yang
0: padatnya,
1: gula semutnya gitu, bisa gitu. Jadi langsung.
0: Oke, jadi langsung dari distributor. Mungkin langsung dari petaninya lah istilahnya gitu ya. Untuk gula arennya ini. Oke. Nah, sebelumnya kan bikin brownies yang biasa dulu ya. Oke, akhirnya bikin yang gula aren ini kayaknya bakalan unik sekali dan memang bisa untuk memperluas, mengembangkan panganan lokal juga gitu. Apalagi tadi rendah gula juga akhirnya dengan menggunakan gula aren itu.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Tekniknya nih Kak Pika, tekniknya biasanya kalau brownies biasa kan ada teknik atau standar tertentu sampai akhirnya menjadi brownies yang benar-benar enak gitu kan ya, yang biasa di lidah masyarakat Indonesia ini gitu kan. Nah kalau yang gula aren ini ada kayak teknik khusus kan untuk membuatnya gitu biar nggak bantet itu gimana tuh Kak?
1: Memang tingkat kelembapannya kan lebih lembab ini ya, gula aren. Cuma sih kalau tekniknya tuh sama aja sebenarnya. Cuma mungkin banyaknya itu jumlahnya itu sih di
0: takarannya ya, gula arennya.
1: Takarannya itu ya.
0: Kita
1: sesuaikan aja gitu. Kalau gula biasa kan mungkin lebih banyak gitu.
0: Iya ya biar manis gitu kan. Terus biar emang benar-benar.
1: Kalau gula aren kan sedikit aja udah terasa manisnya.
0: Udah terasa gula aren banget. Wow, gula aren campur coklat itu sekarang udah biasa tapi di lidah masyarakat Lombok itu.
1: Iya betul.
0: Karena udah banyak juga ya yang olahan-olahan menggunakan gula aren kayak gitu. Itu keren banget sih Kak Pika juga gitu kan teman bro dua. Ini untuk kisaran harganya berapa sih Kak Pika? Ini ada yang bertanya-tanya gitu, harganya berapa untuk cookiesnya, terus untuk browniesnya juga harganya berapaan?
1: Kalau cookiesnya sih standarnya sih ya dari 45 rata-rata dari 45 per toplesnya,
0: yang per toples. Itu apa aja jenisnya?
1: Ada nastar, sagu keju, choco chip.
0: Saking banyaknya ya.
1: Ada stick coklat cookies. Ada almond cheese cookies.
0: Aduh enak semua itu ya. Kak Bika, kita bisa order enggak pas nunggu lebaran kan?
1: Bisa.
0: Dini kira pas tunggu lebaran lama banget ya, lebaran haji lagi sekali. Nah kalau browniesnya sama juga, browniesnya ini jenisnya apa aja selain brownies? Brownies ini berarti
1: fudgy brownies.
0: Iya, kalau brownies ini apakah browniesnya itu yang apa? Maksudnya kuenya itu semua gula berdasar apa, dasar gula aren atau ada yang gula pasir juga atau gimana?
1: Semuanya kalau browniesnya sih semuanya pakai gula aren. Cuma misalnya kalau pakai cream cheese, nah cream cheese tuh pakai gula putih sih karena sedikit kan,
0: Iya.
1: Karena mempengaruhi warna juga sebenarnya.
0: Benar, itu dia ya. Nanti kalau ditambah cream cheese sama gula aren, jadi warnanya apa? Iya. Nah, berarti kalau dari brownies emang dasarnya semuanya itu ada gula aren. Brownies gula aren.
1: Gula aren semua.
0: Satu-satunya di Lombok tercinta ini. Hanya lovely cake and cookies. Terus kalau toppingnya apa aja untuk brownies?
1: Kalau toppingnya kan ada cream cheese, ada cookies, ada cookie dough gitu. Terus ada ya sebenarnya kebanyakan sih cream cheese ya di ada kan, ada brownies, ada red velvet juga, ada matcha juga gitu.
0: Wow, jadi pokoknya lengkap nih teman pro 2 ya. Terus ada ini,
1: ada brownies pastry juga.
0: Iya, ini terbaru ya brownies pastry ini.
1: Sebenarnya udah lumayan sih. Udah lumayan.
0: Oke, harus dicoba nih teman pro 2. Kisaran harganya kalau untuk brownies berapa Kak Pika?
1: Kalau brownies yang ori sih 43.
0: Sama lah ya sama cookies ya, 40-an gitu.
1: Iya, 40-an sih.
0: Oke. Dan kalau Dini lihat juga browniesnya ini emang dibuat secantik mungkin. Kak Pika emang suka kayak dekor gitu, suka apa ya? Kayak menghias, itu istilahnya apa ya kalau dalam dunia baking ya? Itu belajar sendiri atau kayak pernah ikut kursusnya atau gimana?
1: Kalau itu sih belajar sendiri ya.
0: Belajar sendiri banget, beneran.
1: Mengikuti permintaan customer kan, misalnya untuk ulang tahun gitu. Jadi minta sih dibikin ada toppingnya tambahan gitu, apa di ada tulisannya gitu. Nah kita kita jadi nyari-nyari nih mana yang bagus nih gitu. Coba-coba gitu.
0: Iya, coba-coba dan terus belajar nih Kak Pikanya nih.
1: Masih belajar terus.
0: Jadinya selalu update gitu dengan perkembangan perbronisan, perkukisan ya. Nah ada niat gak sih nantinya setelah cookies brownies gitu, khusus untuk cake ulang tahun yang ada fondan-fondannya itu? Ada keinginan gak? Atau emang udah setia dan stick with brownies gula aren?
1: Gak tahu sih Mbak, kalau kedepannya gimana. Kan kita sekarang jalanin yang ini dulu.
0: Oke, kita tungguin aja teman Pro 2 ya. Ini tungguin banget, soalnya enak soalnya ya. Nah teman Pro 2 yang masih pengen tanya-tanya juga, sekali lagi kita jeda dulu ya. Kita kasih lagu dulu, tunggu dulu. Dan pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus, masih di Muda Kreatif bersama Lovely Cake and Cookies.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: Umur 2. Aduh, Dini tuh benar-benar kayak amazed banget sih ya. Masih banyak yang mau peduli gitu dengan panganan lokal kita, termasuk Kak Pika ya dari Lovely Cake and Cookies gitu yang membuat brownies gula aren. Selain itu juga ada kue kering gitu. Kue keringnya juga ada yang bahan gula aren.
1: Ada pumpkin,
0: pumpkin cookies. Waduh, itu pasti enak banget ya. Waduh, jadi untuk teman Pro 2 yang penasaran banget produk-produk atau hasil produksi dari Lovely Cake and Cookies ini, langsung aja dikepoin ya Instagramnya @lovely.cakeandcookies. Dan sekali lagi nih untuk Kak Pika sendiri gitu ya, Dini tuh pengen tahu gitu, yang namanya baking tadi tuh gak cuma hobi aja, tapi bisa menghasilkan cuan gitu. Kak Pika pernah kepikiran gak sampai akhirnya ya udah deh kayaknya dijual-jualin aja gitu awalnya, atau emang kayak ngalir aja gitu awalnya, atau emang udah terset up nih, wah ini nanti mau bikin usaha gitu, terus bahannya apa, produknya ABC udah ditentuin gitu, ada tim atau seperti apa tuh Kak?
1: Ngalir aja sih Mbak sebenarnya. Karena dulu juga sempat kerja gitu, terus ngalir aja sih. Cuma kan kalau pas kerja kan paling teman-teman kerja, teman kantor juga ada yang mesen gitu kan, untuk acara misalnya, untuk kumpul keluarga
0: kayak jadi gitu. Itu awalnya. Sampai akhirnya ya udah memutuskan untuk baking aja deh gitu.
1: Karena pas berhenti kerja jadinya ya kita nerusin yang itu aja, usaha kita untuk baking gitu aja sih.
0: Ini kan masih homemade dari rumah gitu kan ya. Kak Pika, berarti otomatis nih kalau dari rumah itu apakah sendiri atau udah punya tim tersendiri atau gimana? Berapa orang yang membantu Kak Pika, atau Kak Pika benar-benar one man show gitu yang sendiri baking terus promote dan lain sebagainya?
1: Sendiri sih Mbak.

0: Ya kebetulan kan saya ikut ini komunitas LWC, jadinya ada banyak-banyak sharing dari situ sih, jadinya gimana caranya biar banyak yang penasaran nih gitu, banyak penasaran dari produknya apa aja gitu misalnya gitu. Jadi kita banyak belajar di situ dari Canva kayak gitu, nyoba-nyoba Canva gitu sih.
1: Berarti Kak Pika emang ikut dalam satu komunitas Lombok Womanpreneur Club juga gitu kan, dan di situ banyak belajar bagagaimana untuk bisa memasarkan, promote melalui media sosial.
0: Iya, seperti itu.
1: Sekarang tuh emang nggak bisa dipungkiri ya, kita harus bermedsos ini.
0: Sangat
1: penting sekarang itu, karena orang-orang tuh udah kayak gampang banget kan, tinggal klik-klik, oh ternyata ada jualan brownies nih di sini gitu, kita coba aja yuk. Kak Pika pernah ini nggak ngerasa kayak aduh benar-benar banyak pesanan banget nih terus rasa capek, pernah kayak mau nyerah nggak rasanya gitu dalam usaha?
0: Kalau capeknya sih iya, tapi kalau sudah kita jalanin, apalagi ngelihat hasilnya banyak yang suka gitu, ya hilang capeknya Mbak.
1: Wow. Kayak apa itu capek?
0: Iya gitu. Apalagi udah emang kan keuntungan juga penting ya di bisnis. Tapi kalau ngelihat pelanggan suka, pelanggan puas gitu, apalagi order balik gitu kan.
1: Iya, udah jadi, punya loyal customer.
0: Iya, seperti itu kan. Jadi kita ada bersyukurnya tuh.
1: Benar. Poinnya bersyukur ya, walaupun capek-capek, tapi bangga poinnya
0: juga
1: bersyukur. Ada rasa bangga tersendiri, ternyata bisa ya gitu. Bayangin, mungkin Kak Pika juga gak pernah bayangin sih ini ya, karena followersnya aja udah 2000-an loh. Keren banget ini ya. Semuanya
0: masih sedikit sih.
1: Made by order gitu kan, belum dari orderan, kayak orderan orang itu kan kayak harus di list, belum beli bahannya dan lain sebagainya gitu. Tantangannya Kak Pika dalam usaha baking ini apa sih? Atau gak ada tantangannya?
0: Ini sih menjaga konsistensi kualitas produk itu sih. Jadi setiap produk yang dihasilkan harus sama dengan yang bulan depan, minggu depan misalnya gitu. Jadi misalnya customer kalau beli sekarang, ih enak nih, kapan-kapan mau order lagi gitu. Terus tapi minggu depannya tuh sudah beda, ya udah hilang kan. Jadi
1: benar.
0: Jadi kita harus tetap jaga konsistensi kualitasnya sih.
1: Karena emang
0: itu tantangannya.
1: Tantangannya menjaga kualitas rasa ya. Tapi ini udah pakai premium ingredients, jadi nggak mungkin ya akan berbeda rasanya. Makanya loyal customernya Kak Pika nih pasti balik terus.
0: Alhamdulillah
1: gitu. Udah bisa dikalkulasiin gitu keuntungan jualan. Dari tahun berapa benar-benar kayak resmi, ini usahaku nih gitu. Dari tahun berapa sih Kak Pika? Tadi 2022 ya? Sampai sekarang masih bertahan 4 tahun lah ya, masih bertahan usaha baking dengan kualitas rasa yang sama. Karena udah ada Lovely Cookies kan, teman Pro 2. Kalau dari kalkulasi keuntungan itu emang udah wah cukup banget gitu. Tuh cukup banget. Atau gimana Kak?
0: Manusia belum ada puasnya.
1: Berarti emang
0: masih banyak belajar juga.
1: Berarti Kak Pika ini nanti next kedepannya bakalan ada inovasi atau ide-ide serunya lagi gak sih?
0: Iya pasti itu.
1: Boleh di-spill? Di-spill di Pro 2 gitu. Nanti next kedepannya apa nih, ada apa lagi nih dari Lovely Cake and Cookies?
0: Masih mau nyoba ini sih Mbak, kue dari mokaf gitu.
1: Jadi dari mokaf?
0: Gluten free
1: banget. Berarti Kak Pika
0: emang ada browniesnya yang gluten free, tapi kayak cookiesnya pengen nyoba yang soft cookiesnya gitu.
1: Soft cookies dari mokaf. Nah teman Pro 2, berarti Lovely Cake and Cookies dari Kak Pika ini benar-benar memperhatikan ini ya, pangan sehat, pangan apa ya, makanan sehat gitu loh. Akan beralih ke situ juga.
0: Iya
1: karena sih. Karena kan sekarang itu kalau kelebihan gula terlalu manis, bahaya juga gitu kan.
0: Iya. Jadi kita ngemil enak tapi tanpa sehat, rasa bersalah lah seperti itu.
1: Apalagi untuk anak-anak ya Kak ya.
0: Iya.
1: Keren banget nih Kak Pika.

0: banget ngobrol sama Kak Pika siang hari ini ya teman Pro 2. Sayangnya waktu nih menuju ke jam 1 siang. Kak Pika mungkin ini deh kayak kenapa sih teman Pro 2 itu harus banget nyobain brownies gula arennya atau kue keringnya Lovely Cake and Cookies? Kenapa nih Kak kira-kira? Ada kelebihan apa? Mungkin ini yang terakhir pertanyaannya ya. Kayak ujian. Kenapa Kak?
1: Ini karena produknya saya bikinnya made by order, jadi selalu fresh setiap hari, tanpa bahan pengawet, dan rasanya juga unik, banyak varian rasanya.
0: Wow.
1: Beda sama yang lainnya.
0: Iya, betul, setuju. Thank you banget Kak Pika untuk edisi hari ini. Waduh, gak berasa banget ini ya. Karena pastinya untuk teman Pro 2 yang benar-benar pengen banget ya cobain, jangan lupa kepoin langsung ya Instagramnya @lovely.cakeandcookies atau di Instagramnya Kak Pika @pika_lailiana ya. Atau mungkin ordernya itu bisa di WA,
1: ya,
0: nomornya berapa?
1: Bisa klik langsung, ada di bio.
0: Oh, ada di bionya langsung ya. Sekali lagi terima kasih Kak Pika sudah hadir siang hari ini.
1: Iya,
0: dan
1: sama-sama.
0: Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah stay tune di sini. Semoga kamu mendapatkan inspirasi-inspirasi ya, karena baking itu bukan sekedar hobi tapi juga bisa membuat kepuasan tersendiri dan pastinya juga bisa menyenangkan orang lain.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan apalagi ini bakingnya itu benar-benar mengutamakan baking yang less sugar. Jadi pastikan teman Pro 2 untuk selalu semangat juga ya untuk yang akan memulai usahanya ya. Pastikan kamu stay tune juga di 104,2 FM. Dini dan Kak Pika pamit dulu.

0: pakai aprender. Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

Teman berdua, Dini masih temenin kamu di Santai Siang untuk edisi kali ini. Baru kamu simak lagu yang merupakan theme song ya untuk Piala Dunia 2026 dari Shakira and Burna Boy with Die Die. Die Die itu artinya adalah come on gitu atau let's go. Oke, teman berdua, let's go. Kita lihat dulu perkembangan Piala Dunia 2026. Jadi untuk kamu yang kayaknya seneng banget nih memegang tim mana dulu ya, tergantung kalau timnya dapat poin yang tinggi atau menang melawan tim yang lain pasti bakalan seneng banget. Tapi kalau sebaliknya jangan kecewa, jangan sedih ya, masih panjang perjalanannya. Tapi selamat dulu untuk yang udah masuk ke babak 32 besar dulu nih teman pro 2 ya. Beberapa yang pastinya masuk ke babak 32 besar ini mungkin aja salah satunya adalah tim favorit kamu ya. Ada dari grup E itu sudah pasti, ntar dulu, Dini lihat dulu. Oh, babak 32 ini ada dari Afrika Selatan melawan Kanada, terus Brazil melawan Jerman. Oh, belum ada kalau Brazil ya, ditunggu. Terus Jerman juga belum hasilnya. Maroko juga dipastikan akan masuk ke babak 32. Terus ada Meksiko dipastikan juga, ada Amerika Serikat, ada Swiss, Argentina. Itu dia beberapa tim yang lolos ke babak 32 teman pro 2 ya. Dan untuk beberapa tim yang belum nih pastinya kita tunggu aja nanti hasilnya dulu ya. Nah, ngomongin soal Meksiko yang mengalahkan Ceko 3-0 pada laga terakhir grup A Piala Dunia, L3 julukan Meksiko ini menutup fase grupnya ya dengan kemenangan sempurna sekaligus memastikan status juara grup. Dan kemenangan inilah yang membuat Meksiko mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan nih teman pro 2. Sebaliknya Ceko dipastikan tersingkir setelah finish di dasar klasemen grup A. Jadi memang kalau kamu yang nonton atau dengerin di RRI ya, pertandingan babak pertama itu berlangsung seimbang. Tapi di babak kedua, wah langsung ngamuk-ngamuk kayak Meksiko. Jadi deh teman berdua, Meksiko lolos ke babak 32 dan kemudian juga menutup sebagai juara fase grup itu dengan 9 poin. Jadi klasemen akhir grup A adalah Meksiko 9 poin, Afrika Selatan 4 poin, Korea Selatan 3 poin, dan Ceko 1 poin gitu ya. Oke, congratulations untuk kamu yang memegang Meksiko pastinya, yang akhirnya bisa masuk ke babak 32. Yang pasti untuk teman pro 2 yang masih penasaran dengan informasi seputaran Piala Dunia, pastikan kamu stay tune terus di Zona Olahraga untuk edisi siang hari ini.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

104,2 teman pro 2. Teman pro 2 seneng banget ya pastinya. Dini balik lagi untuk edisi hari ini untuk nemenin kamu di zona olahraga. So, untuk teman pro 2 yang banyak banget kesibukannya tapi tetap semangat ya. Pokoknya salam olahraga banget deh untuk kamu.

Halo teman berdua. Pastinya untuk kamu yang masih penasaran banget nih, kira-kira siapa ya yang akan menjadi juaranya untuk Piala Dunia kali ini? Karena di babak 32 besar itu untuk laga tanggal 29 Juni ada Afrika Selatan yang sudah fix nantinya akan melawan Kanada. Brazil masih nunggu ya, kira-kira akan melawan siapa? Jerman, kemudian Maroko, Meksiko, dan Amerika Serikat, Swiss, dan Argentina. Kira-kira akan melawan siapa ya mereka di babak ke-32 besar? Untuk kamu yang penasaran banget ya, pokoknya ikuti terus informasi-informasi Piala Dunia hanya di RRI. Dan untuk kamu yang kepo-kepo juga ya, seperti apa jalannya pertandingan, kamu bisa dengerin melalui Pro 1 RRI Mataram.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Pro 2. Well, untuk teman Pro 2 yang kayaknya untuk edisi siang hari ini udah deg-degan banget ya dengan hasil Piala Dunia nanti. Pokoknya kamu ikuti terus deh perkembangannya bersama Pro 2 juga ya. Sekarang kita lihat dulu nih teman Pro 2. Ada satu yang menarik banget dari ASEAN Boxing U19 dan U23 2026 yang diadakan di GBK, yang mempertarungkan 344 atlet dari 26 negara. Wow. Ini secara officially gitu sudah mendaftar dan emang siap banget bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta, tepatnya 3 sampai 16 Juli mendatang ya. Jadi ini event internasional pertama tingkat internasional pula ya, dan keberadaan ASEAN Boxing U19 dan U23 di Indonesia menjadi bukti nih bahwa semangat ya pastinya untuk mempersiapkan event ini itu luar biasa banget gitu ya. Dan pastinya untuk Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang menjalani pelatnas di HS Boxing Ciseng di Bogor itu sejak Maret yang lalu. Ya tidak membebankan target medali aja, tapi petinju-petinju muda Indonesia ini diminta untuk menampilkan yang terbaik ya. Dan kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan usia dini yang penting bagi perkembangan tinju Indonesia. Wah, siapa nih yang suka boxing? Itu bisa latihan sendiri ya boxing ya. Dan diikuti oleh negara-negara dari seluruh Asia juga. Indonesia berharap bisa meraih hasil maksimal di kejuaraan internasional ini ya, dengan menurunkan petinju-petinju muda Indonesia itu untuk kategori putra U19 aja itu ada 14 orang, kemudian putra U23 ada 5 orang. Jadi semoga lancar dan semoga bisa meraih medali yang banyak ya.

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di zona olahraga. Dan ini beralih ke informasi dari MotoGP ya, di mana Ducati Lenovo Team resmi mengumumkan Pedro Acosta sebagai pembalap tim pabrikan menggantikan Francesco Bagnaia. Jadi Pedro ini pembalap muda ya teman Pro 2 asal Spanyol, akan berduet dengan Marc Marquez untuk musim 2027 dan 2028. Wow. Jadi ini udah disampaikan di hari Rabu yang lalu, menyusul Bagnaia yang pindah ke tim lain gitu ya untuk musim 2027. Nah, Pedro Acosta sendiri menjadi salah satu talenta yang paling menonjol beberapa musim terakhir. Dia meraih gelar dunia Moto3 pada 2021 dan Moto2 pada 2023. Jadi

Cuma sekarang jadinya mereka saudaraan di tim yang sama aja gitu. Well, itulah dia teman bro dia ya. Jadi emang kalau dilihat nantinya Costa ini persaingannya memang tetap akan ada sih ya. Walaupun beberapa kali sebelumnya itu selalu ketemu dengan beda tim di musim-musim sebelumnya gitu. Dan pastinya juga dari Ducati sendiri itu udah benar-benar menyambut kedatangan Acosta dengan optimisnya. Dan dia menyebut Acosta sebagai salah satu pembalap muda paling berbakat di MotoGP. Jadi bakalan duet di satu tim Acosta dan Marquez. Jadi bakalan apa ya, mereka sebenarnya sangat kompetitif gitu. Cuma karena mereka harus satu tim, jadi ada kombinasi lah, kombinasi yang menunjukkan ambisi di musim-musim mendatang gitu. Jadi Acosta ini ya bisa dibilang pilihan ideal bagi tim gitu. Untuk kamu yang penasaran, kali aja kamu pengen lihat bagaimana ya performanya nanti di MotoGP yang akan sudah resmi ya, akan digelar juga di sirkuit Mandalika teman Pro 2 di bulan Oktober mendatang. Dan untuk tiketnya juga udah pre-sale gitu gak sih? Jadi kamu yang pengen banget melihat langsung performa dari Pedro Acosta, Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan lain-lain, ya kayaknya harus banget sih teman Pro 2 untuk segera dapetin tiketnya ya. Untuk kamu yang pengen nonton ya, minimal satu kali seumur hidup deh bisa nonton langsung di sirkuit kebanggaan kita.

Oke, itu nomor 2. Gak kerasa banget ya waktu dini untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini untuk santai siang Mas Udian dulu. Thank you teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune. Dan jangan lewatkan gelaran-gelaran Pro 2 FM, masih panjang banget. Masih ada sore ceria dan juga jaga malam yang bakalan nemenin hari kamu pastinya ya. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio. Stages.

selamat siang. Waduh, di luar sana cukup gerah ya teman Produa. Untungnya juga udah sampai studio di sini, adem banget. Oke teman Produa juga lagi punya satu tempat untuk ngadem ya di siang hari ini. Entah ada yang berendam di ainyet kali, kesuranadi mungkin. Ya kita punya cara kita masing-masing untuk mengademkan, mendinginkan suhu badan kita dan mungkin juga mengademkan hati. Mungkin informasi-informasi yang kalian yang share ke teman Produa di siang hari ini, informasi seputaran dunia entertainment, bisa bikin hati kamu jadi lebih adem juga teman Produa. Karena aku bakal bahas artis-artis favorit kamu, penyanyi-penyanyi favorit kamu, idola-idola kamu. Jadi untuk kamu yang pingin tahu informasi apa sih emangnya yang mau yang share, kamu harus stay tune ya. Pokoknya pantengin terus untuk Entertainment Today edisi hari ini.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

ada berita yang membanggakan banget dari artis tanah air nih, teman perdua, di mana Siska Saras ex JKT48 ya, tampil perdana di KTZ Yokohama Jepang. Ini dia berkolaborasi sama Nikomi dan siap go international. Oh my god. Siska Saras ya, ini sukses menandai langkah awal karir internasionalnya lewat penampilan perdananya di KTZ Yokohama Jepang di tanggal 22 Juni 2026 lewat kolaborasi bersama Nekome, teman pro 2. Nah, walaupun sempat merasa gugup ya katanya, tapi kalau aku gugup-gugupnya Siska Saras kayak gimana sih, tetap bagus juga penampilannya. Karena memang ada perbedaan budaya di panggung dan juga karakter penonton Jepang yang dikenal sangat tertib serta apresiatif ya, teman pro 2. Jadi itu yang bikin Siska Saras agak overthinking gitu. Tapi mantan anggota grup JKT48 ini berhasil memberikan performa terbaik setelah menjalani persiapan yang intensif. Pengalaman ini berharga banget tentunya ya, dan gak cuma memberikan kesan mendalam untuk Siska, tapi juga memicu rasa optimisme yang besar untuk membawa karirnya lebih serius di jangkauan musik industri global di masa depan. Aduh, kalau kata aku mah ya, dengan teknik dan juga daya jual, asik daya jual gak tuh, yang dimiliki sama Siska Saras, ini semua mungkin bisa terjadi, sangat possible gitu teman produk. Nothing impossible selama kita terus mengusahakan, terus bekerja keras, dan ya memberikan yang terbaik tentunya.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Teman Pro 2, untuk kamu para pecinta Blackpink alias Blink, pasti tahu dong kalau Lisa kan tampil atau muncul di majalah Vanity Fair dan bahas hilangnya privacy di tengah rumor putus dengan Frederick Arnold. Kalau teman Pro 2 lihat ya, ini fotonya, oh my god, so so good ya. Dulu yang aku ingat zaman-zaman waktu Lisa baru debut, jujur kayak badannya tuh kurus banget, kecil banget ya. Tapi sekarang lebih berisi, terus lebih sehat. Wah, itu bikin aku jadi happy kayak, oh, kayak idol juga berhak punya tubuh yang sehat gitu teman Pro 2. Nah, untuk balik lagi ya, munculnya Lisa di Vanity Fair, ini ternyata ada membahas sedikit tentang rumor asmara Lisa dan juga Frederick Arnold yang kembali mencuat lewat profil terbaru dari Lisa. Dimana Lisa tampil di majalah Vanity Fair dengan bersampul The Life of a K-Pop Showgirl. Ini menyebut kalau keduanya sudah berpisah ya, memutuskan untuk tidak bersama lagi setelah rumor kencan di tahun 2023. Walaupun publisisnya melarang topik asmara sih sebenarnya teman Pro 2 ya, tapi Lisa memilih untuk buka suara soal tantangan popularitas global dan hilangnya privacy. Jadi mungkin kita bisa ngelihat kayak, wow, namanya jadi artis, jadi idol besar, kayaknya enak deh, banyak duitnya, dapat sponsor sana sini, tapi kita benar-benar nggak bisa punya privacy. Kayak segala sesuatu tentang diri kita tuh digali, dikulik gitu ya tahun Pro 2. Terus orang bakal bilang, ya itu kan memang resikonya ya untuk menjadi seorang bintang, seorang superstar, pasti nggak bakal punya privacy. Tapi menurut aku privacy itu hak setiap umat manusia. Jadi kayak, kenapa sih kita gak biarin aja orang-orang yang terkenal-terkenal ini punya waktu mereka sendiri dan merasakan hidup menjadi seperti manusia pada umumnya?

Yang nomor berdua sebenarnya masih banyak informasi entertainment yang bisa Ening bagikan ke teman berdua. But ini waktunya udah habis untuk entertainment today. So kita bakal beralih ke info lokal. Aduh, kira-kira di info lokal kali ini informasinya tentang apa ya? Apakah ada pembangunan-pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat? Atau mungkin event-event seru yang udah kamu tungguin dari lama? Ntar kita lihat ya teman berdua informasi-informasinya. Jadi untuk kamu yang penasaran, pastikan kamu jangan kemana-mana karena Ening masih akan menemani kamu sepanjang santai siang ini sampai sore ciri nanti. Ada Your English Show juga sampai senja tafakur di pukul 6 sampai pukul 7 malam nanti. Stay tune teman-teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Kepulauan Perdua. Aku baru perhatikan dari dalam studio ya, kalau di luar ternyata agak mendung, langitnya mulai gelap. Apakah pertanda hujan? Karena ada yang bilang mendung bukan berarti hujan. Tapi nggak tahu juga sih. Kamu berharapnya gimana hujan nggak, teman Perdua? Di suhu yang lumayan panas ini, kayaknya hujan kita butuhkan juga sih, teman Perdua, biar gak terlalu panas. Cuman ya yang penting kita udah siap-siapin jas hujan, terus juga payung, biar aktivitasnya tetap bisa berjalan. Nah, mau keadaannya kayak gimana, gimana pun sih, teman Perdua, Yaring bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi yang udah Yaring pilihkan untuk kamu di info lokal kali ini. Untuk teman Perdua yang suka ganti-ganti knalpot motor, rasa kayak kenapa sih kita nggak boleh pakai knalpot sembarangan, berisik, tahu nggak sih teman Perdua? Nah, terus bahaya nggak sih sebenarnya untuk kita yang memakai knalpot tidak sesuai spesifikasi, berbahaya. Ntar kita bakal baca informasinya, teman Perdua. Terus ada juga informasi tentang persiapan anggaran dan juga atlet menjelang PON. Ya, targetnya bakalan masuk 10 besar gitu, teman Perdua. Wah, seru banget nih. Jadi kamu harus stay tune dan simak informasi-informasi yang bakalan dikasih ke teman Perdua.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas, unit keamanan dan keselamatan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota ini melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat Kota Bima. Nah, kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima ini memberikan tujuannya untuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama di jalan raya. Kapolres Bima Kota KBP Mubiarto SIKMM ini melalui Kasat Lantas Polres Bima Kota menyampaikan kalau dalam kegiatan sosialisasi tersebut personel unit Kamsel memberikan berbagai materi edukasi kepada masyarakat diantaranya pentingnya menggunakan helm bersandar SNI, kelengkapan berkendara motor serta larangan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis ya. Dan petugas juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membawa kelengkapan surat-surat berkendara dan mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Harapannya sih teman pro 2 masyarakat Kota Bima ini bisa semakin memahami ya pentingnya budaya tertib lalu lintas sehingga dapat bersama-sama menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Satlantas Polres Bima Kota juga terus melaksanakan kegiatan edukasi seperti ini dan juga sosialisasi secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya. Ya, jadi segala sesuatu ya yang kita patuhi pasti akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan teman perdua. Jangan karena ego kita entah untuk gaya-gayaan mungkin ngerasa keren gitu ngebut-ngebutan di jalan tidak mematuhi lalu rambu lalu lintas ya. Akhirnya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kalau misalnya diri sendiri yang rugi mah ya udahlah ya. Tapi kalau orang lain yang ikut rugi gimana? Kamu bisa tanggung jawab.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Pro 2, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik Ispi Rupaida, meminta pemerintah daerah tuh mempersiapkan secara matang keseluruhan untuk kebutuhan bagi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON mendatang bersama Nusa Tenggara Timur ya, karena di tahun 2028 nanti NTB dan juga NTT bakalan jadi tuan rumah untuk PON ya, Taman Pro 2. Baik Ispi juga menyampaikan kalau apresiasi tinggi ya diberikan kepada pemerintah pusat yang tetap konsisten menetapkan NTB dan juga NTT sebagai tuan rumah. Menurutnya kepercayaan tersebut harus diikuti dengan kesiapan dari berbagai aspek ya, mulai dari anggaran, sarana pendukung, sampai dengan kesiapan atlet. Ia juga mengatakan kalau target NTB pada ajang tersebut tuh harus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi. Pihaknya juga berharap NTB mampu menembus 10 besar, bahkan mengejar posisi 5 besar. Amin ya. Tapi ia mengingatkan bahwa menjadi tuan rumah event olahraga nasionalnya membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Pembiayaannya nggak cuma bergantung sama pemerintah pusat aja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Walaupun begitu, baik ISPI optimis kalau NTB bisa menjalankan peran sebagai tuan rumah. Dan ia juga menyebut dukungan pemerintah pusat tetap menjadi faktor penting, sementara pemerintah daerah perlu menyiapkan ruang fiskal sesuai kemampuan. Terkait dengan porsi pembiayaan, baik ISPI menyebutkan kalau dukungan terbesar tetap diharapkan yang berasal dari pemerintah pusat karena PON merupakan agenda nasional. Tapi daerah tetap perlu mengambil peran dalam mendukung kelancaran pelaksanaannya. Ya pokoknya yang penting komunikasinya bagus, terus juga tertib gitu ya, maksudnya dilaksanakan sesuai dengan anggarannya, terus juga sesuai dengan kronologi yang sudah ditetapkan ya, misalnya untuk perbaikan-perbaikan beberapa fasilitas yang akan dijadikan tempat untuk pertandingan, pasti semuanya bakalan berjalan lancar. Memang sih ya, ini kan dilaksanakannya lagi 2 tahun nih ceritanya, hitung-hitung 1 tahun setengah lah ya Taman Pro 2. Tapi kita aja udah di pertengahan bulan Juni nih, di akhir malah, kita tuh udah masuk bulan Juli loh Taman Pro 2. Wow, waktu cepat sekali berlalu. Jadi ya gak bisa dengan hanya menerka-nerka aja untuk persiapannya, harus sesuai dengan target-targetnya. Semangat untuk NTB dan juga NTT yang bakal jadi tuan rumah PON di tahun ini ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Buat Taman Pro 2, aku masih bakalan temenin kamu di info lokal, tapi kita bakal jeda dulu sebentar untuk kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Tahun pro 2, aku sebenarnya masih punya banyak stok untuk informasi lokal ya. Entah yang ada di Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat, Bima, Dompu, Sumbawa, semuanya masih ada. Tapi waktu ya Aning yang udah gak cukup nih untuk ngasih tahu kamu informasi-informasi ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kamu bisa kunjungi laman rri.co.id. Nanti kamu pilih aja untuk pemberitaan yang ada di Mataram. Nanti di sana akan muncul semua informasi seputaran Nusa Tenggara Barat. Selain ini yang bakal nemenin kamu di sore ceria ya tahun pro 2, kita bakalan ngobrol sesuatu yang agak serius ya, terutama untuk anak-anak muda yang harus lebih melek gitu dengan arah kebijakan. Oke, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

Satria Nisha tengah saatnya untuk dibacakan info Pro 2 bersama dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memberikan penguatan terkait harmonisasi potensi dan legalitas desa wisata dalam kegiatan Pekan Bakti Sosialisasi Mahasiswa Kelompok Pemerhati Sosial atau Sosial FH ISIP Universitas Mataram di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga, didampingi perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum Kanwil Kemenkum NTB sebagai narasumber. Edward James Sinaga menyampaikan bahwa pembentukan peraturan desa menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi desa, termasuk pengelolaan desa wisata. Menurutnya, Perdes diperlukan agar pengelolaan wisata maupun pungutan desa memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kita lanjut ke berita kedua. Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan atau BSK dan Analis Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan atau Policy Talks tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara secara hybrid pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan yang mengangkat tema penguatan kapasitas analis kebijakan melalui penyusunan policy brief and yang berkualitas menjadi sarana peringkatan kapasitas bagi para analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy yang efektif dan berdampak bagi masyarakat. Dalam sambutan pembukaan disampaikan bahwa kegiatan Policy Talks ini merupakan momentum strategis dalam memperkuat kualitas perumusan kebijakan melalui pendekatan evidence-based policy. Setiap kebijakan yang dihasilkan harus dibangun berdasarkan data, fakta, dan analisis yang komprehensif agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti sore ceria, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Bu.
1: Halo Pak.
0: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
0: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
0: Baik.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Tuan Pro 2. Yaning masih di sini menemani kamu di 104,2 FM Pro dari Mataram, teman terbaik kamu. Sudah waktunya untuk apa? Sore ceria. Ya, yeah. Dan setiap sore ceria kita pasti akan menghadirkan narasumber-narasumber, anak-anak muda yang keren banget dari Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk di sore hari ini Yaning sudah barengan sama Kak Sapuan Hazizi yang merupakan founder Bakti Nusa Tenggara Barat yang berada di ujung telepon. Halo, selamat sore Kak Azizi.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke, gimana kabarnya Kak Azizi?
1: Alhamdulillah baik. Okay. Oh iya, Mbak gimana Mbak? Mbaknya gimana kabarnya?
0: Baik juga ya. Kita kayaknya udah agak lama gak ketemu ya. Di studio kayaknya sekitar berapa setahunan yang lalu kali ya?
1: Enggak, ya sehitung 7-8 bulan lah.
0: Wih, emang iya, spesifik banget 7-8 bulan, 7 bulanan nganu kita nih.
1: Bikin udah acara lama kita nih. Ya, brainstorming terkait dengan Nusa Tenggara Barat, khususnya kepemudaan kan.
0: Nah, kan Azizi di sini memang jadi seorang pemuda yang aktif banget nih di ruang lingkup entah itu politik, banyak juga hal-hal yang membangun anak-anak muda. Nah, kalau sekarang ini Azizi lagi sibuk ngapain aja?
1: Untuk kali ini di bulan Juli kita punya event itu namanya Bakti Nusa Tenggara Barat 4. Nah,
0: okay.
1: Itu dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Nah, itu untuk kesibukan di bulan Juli. Nah, tadi barusan juga baru selesai salah satu kegiatan, itu Suara Muda namanya. Jadi, di situ kegiatan itu adalah ruang-ruang anak muda dalam menyampaikan gagasan-gagasan, terus rekomendasi-rekomendasi terkait bagaimana sih relevansi-relevansi kebijakan anak muda yang relevan, ya. Kebijakan yang relevan sama anak muda sesuai dengan ya kultur dan sesuai dengan latar belakang daerah kita gitu.
0: Wow, ini sepertinya pembahasannya akan cukup dalam dan serius ya.
1: Oke. Iya, iya, iya.
0: Kita bakal bahas soal Suara Muda ini. Ini yang mencetuskan kegiatan Suara Muda ini siapa?
1: Alhamdulillah saya langsung. Dan beserta teman-teman gitu.
0: Oke, dan yang terlibat di dalamnya teman-teman mahasiswa kah?
1: Nah, jadi yang terlibat itu teman-teman mahasiswa lintas organisasi, lintas komunitas, dan lintas paguyuban.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada yang di paguyuban desa, paguyuban kabupaten maupun dan komunitas-komunitas desa maupun komunitas-komunitas yang ada di kabupaten maupun provinsi. Dan begitupun mahasiswa lintas universitas. Nah, di situ tadi kita hadirkan juga mantan ketua BEM atau ex ketua BEM dari UNRAM sebagai narasumber. Terus begitupun kita ngundang dari teman-teman BEM DPM yang ada di UNRAM, UNDIKMA maupun di UIN Mataram.
0: Wow.
1: Beserta kampus-kampus lainnya. Itu juga kita undang untuk sama-sama berdiskusi terkait dengan persoalan-persoalan fundamental atau isu-isu strategis terkait dengan kepemudaan gitu.
0: Oke, okay, wow, berarti pasti banyak banget dong suara-suara yang tersampaikan di kegiatan ini.
1: Ya, begitulah gitu. Tahu kan anak muda tuh memang secara hasil analisis atau hasil meniliknya banyak kan. Sampai-sampai tadi saya bingung nih. Wah, ini rekomendasinya bagus-bagus. Coba bagaimana cara menyimpulkan biar menjadi beberapa rekomendasi lah gitu. Sampai bingung kita, sampai ya menggebu-gebu luar biasa tadi.
0: Wah, wow, berarti ini kan bukti kalau anak-anak muda sekarang tuh nggak bisa dibilang pasif juga nggak sih? Karena kita tuh sering dibilang genzi-genzi ya, pasif, nggak mau ikut aktif dalam berorganisasi, ini buktinya. Kalau dari kegiatan Suara Muda tadi, apa boleh nggak sih disampaikan apa aja yang paling banyak disuarakan sama anak-anak muda di NTB?
1: Yang paling banyak disuarakan itu pasti terkait dengan pendidikan, terus berbicara terkait dengan politik, sosial politik, dan berbicara terkait dengan penanggulangan jadi online, terus penanggulangan-penanggulangan narkotika. Ini kan yang sangat-sangat merusak anak muda.
0: Betul.
1: Jadi bagaimana dari teman-teman itu merekomendasi untuk membuat suatu program itu yang memitigasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi, itu satu. Terus berbicara pendidikan, ya, isu-isu pendidikan sekarang berbicara terkait dengan mengapa ada kesenjangan antara anggaran pendidikan dan anggaran program-program lain yang semestinya anggaran pendidikan itu harus 30% dari APBN. Nah, di situ juga ada yang bersuara terkait dengan itu. Nah, terus berbicara sosial politik, bagaimana suatu kebijakan yang memang memberikan ruang yang besar lah bagi anak muda untuk hadir sebagai tokoh-tokoh politik dan sebagainya, untuk mendorong itu dibuatkanlah suatu kebijakan gitu katanya. Nah, oke, okay. Itu beberapa aspirasi yang memang, tapi yang paling urgensi menurut saya tadi itu ada pembahasan terkait dengan suatu kebijakan yang memberikan rasa aman terhadap kepemudaan, rasa aman untuk berekspresi, rasa aman untuk mengimplementasi ide-ide dan gagasan mereka. Jadi paling tidak dibuatkan beberapa inovasi-inovasi program atau kebijakan yang memang berpihak terhadap anak muda, anak muda itu gitu.
0: Oke.
1: Gitu, Mbak.
0: Oke. Jadi sejauh ini sih sebenarnya untuk pemuda-pemuda sebenarnya ada yang ingin berekspresi, tapi mungkin kita bisa lihat juga yang pernah terjadi sebelumnya ya. Kalau misalnya anak muda terutama mahasiswa bersuara, pasti selalu ada sentimen masyarakat gitu ya, pandangan-pandangan negatif karena katanya ini mahasiswa kalau misalnya bersuara atau beraspirasi tuh bikin ricuh gitu kan katanya ya. Tapi kalau kenyataannya sendiri Kak Azizi ngelihatnya kayak gimana? Karena anak-anak yang ada di NTB, teman-teman yang ada di NTB tuh kalau misalnya mau bersuara ya misalnya ke pihak-pihak tertentu, entah pemerintah, itu kayak gimana? Apa masih aman-aman aja kok sebenarnya?
1: Oke. Jadi anak muda hari ini memang sangat mengancam keras terkait dengan kegiatan atau bentuk represif dari entah itu pihak keamanan siapapun lah gitu. Entah itu TNI, Polri ataupun semua yang berbicara terkait dengan keamanan. Nah, itu sangat diincamkan dari kami gitu. Akan tetapi sekarang kan perspektif, kalau ada ya, saya tidak bisa mengklaim bahwa ada gitu. Kalau ada masyarakat yang punya perspektif terkait dengan kenapa sih mahasiswa kalau kayak demonstrasi atau menyuarakan dia ada yang ricuh dan sebagainya. Nah, jadi anak muda hari ini itu pasti akan tertib jikalau orang-orang yang dituju itu tertib gitu. Nah, tidak mungkin anak muda hari ini itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan hal yang tidak diinginkan jikalau entah itu pemerintah ataupun siapapun yang dituju oleh mahasiswa ataupun pemuda hari ini itu kooperatif dan tertib sesuai dengan secara contoh sederhana. Sekarang kita melihat demonstrasi yang ada di akhir-akhir ini yang ada di kantor gubernur maupun dimanapun itu, kan kalaupun langsung ditemui oleh gubernur sendiri ataupun wakil gubernur apapun pejabat eselon 1, eselon 2 yang ada di gubernuran, itu nggak mungkin mahasiswa akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu, entah itu pembakaran, dorong-dorongan dan lain sebagainya. Nah, itu saya orang paling yang tidak mungkin akan menyalahkan pemuda maupun mahasiswa. Pemuda itu melakukan hal itu pasti ada trigger-trigger emosi ataupun dari orang-orang yang ditujunya itu.
0: Okay.
1: Nah, itu satu. Nah, di situ juga contohlah, satu contoh kasus. Kemarin pada saat wakil gubernur pun hadir pada saat ada demonstrasi oleh masyarakat, itu kan gubernur hadir itu dan tertib gitu.
0: Iya.
1: Nah, begitu pun kemarin saya melihat ada demonstrasi. Ini kan ada kesenjangan. Gubernur dan wakil gubernur itu tidak hadir dalam aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang ada di Cipayung Plus, khususnya yang saya lihat kemarin itu PMII. Itu kan sampai berdarah-darah itu, sampai macam dibuat oleh aparat keamanan gitu kan. Nah, dari situ udah terjadi hal yang tidak diinginkan, baru dia keluar ini si si pejabat ini gitu. Si entah itu pejabat salah satunya sekda lah kita sebut gitu kan, baru dia keluar. Coba keluar dari awal setelah menyampaikan aspirasinya mahasiswa, dan dia tinggal menjawab apa berapa tuntutan-tuntutan mahasiswa itu dan bagaimana proses atau regulasi untuk diperjuangkan gitu kan. Nah itu kan pasti sama tertib gitu. Tidak ada tindakan yang kekerasan ataupun dilakukan oleh mahasiswa ataupun nudak jikalau pejabat maupun pemerintah ini tertib. Gitu aja sih dari saya.
0: Oke, benar juga sih. Iya, terima kasih juga lah tanggapannya. Tapi real sih, karena kan pasti tujuan awalnya tuh baik-baik. Pasti semuanya maunya disampaikan baik-baik dan berujung dengan hasil yang nyata gitu. Jadi nggak cuma kita udah capek berkoar-koar nih, tapi nggak ada tindak lanjut gitu kan ya. Nah, kalau dari Kak Zizi sendiri gimana sih caranya supaya hal-hal yang tadi disampaikan, hal yang tadi disampaikan itu tuh bisa didengar oleh pihak-pihak terkait dan direalisasikan? Apakah nanti ada perwakilan dari mahasiswa yang akan menyampaikan ke pihak yang terkait atau gimana, Kak?
1: Untuk kegiatan di Suara Muda atau yang lain?
0: Yang di Suara Muda.
1: Di Suara Muda. Jadi di Suara Muda itu memang kita sudah buatkan akan kita buat menjadi suatu modul rekomendasi kebijakan hasil-hasil dari diskusi kami, dan itu akan kita akan kita panding kepada
0: Oke, gitu Kak Zizi. Baiklah, berarti memang sudah ada fasilitasnya ya untuk biar ini tuh bisa disampaikan. Kalau kegiatan yang di bulan Juli itu apa aja, Kak?
1: Bulan Juli itu kita ada kegiatan Bakti Nusa Tenggara Barat.
0: Itu bakal ngapain
1: yang
0: aja?
1: Yang keempat. Nah, jadi di Bakti Nusa Tenggara Barat itu memang kita melakukan pengabdian yang langsung bersentuhan sama masyarakat yang bergerak di pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Bagaimana kita representasi anak muda hari ini itu terlibat penuh dalam pembangunan-pembangunan sumber daya yang ada di pelosok-pelosok desa. Nah, jadi sebuah ekosistem suatu ekosistem bergerak yang memang kita buat memang real untuk bersentuhan sama masyarakat dan akan menjawab beberapa persoalan yang ada di tengah masyarakat itu di Bakti Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, entar kita boleh jeda sebentar dulu Kak Zizi, terus setelah itu kita bakal baca pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 ya.
1: Siap, Mbak.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2 mungkin ada yang baru gabung atau dari tadi agak ragu, tanya nggak ya, tanya. Silahkan ditanyakan langsung ke Kak Azizinya ya. Kamu bisa kirim pertanyaan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Stay tune.

0: Teman berdua masih di Sore Ceria dan kita masih bakalan ngobrol barengan sama Kak Zizi ya. Kak Zizi masih di seberang sana. Halo? Masih ternyata. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman produa untuk Kak Zizi, boleh kita bacain ya, Kak ya?
1: Oke, silakan, Mbak.
0: Oke, ini ada yang tanya, Kak Zizi, kok Kak Zizi bisa sih seaktif itu untuk teman-teman pemuda yang ada di NTB? Apa sih yang jadi motivasinya Kak Zizi dan target apa yang ingin Kak Zizi capai?
1: Oke. Jadi kita berbicara historis saja atau coba refleksi lah. Jadi dengan beberapa persoalan dan beberapa saya ya coba untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial ke masyarakat. Nah dari situ yang menggugah apa ya kayak perasaan dan pikiran saya, Mbak. Nah melihat persoalan-persoalan yang ada, melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada. Dari situ saya berpisi bahwa bagaimana pemuda hari ini itu harus terlibat penuh dalam pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dong kasihan loh kita teman punya kecuali ini kita masih bisa kuliah, bisa menikmati fasilitas. Kalau orang di sana kurang gitu, malahan nggak ada. Nah itu landasan. Makanya ayo teman-teman pemuda lakukan semua produktivitas, lakukan semua kegiatan-kegiatan positif, lakukan semua bagaimana kita menjadi core penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun adik-adik maupun masyarakat yang ada gitu. Benar. Nah, jadi dari situ tertanam rasa cinta terhadap daerah, tertanam cinta terhadap desa, tertanam cinta terhadap kabupaten dan lain sebagainya maupun masyarakat secara umum. Kalau kita memang sudah kayak tau enggak sih udah tersentuh gitu. Ya Allah kayak gitu. Itu yang menjadi pondasi kenapa saya hari-hari ini ya udah saya nggak mau untuk ya terlalu gimana lah gitu. Yang penting saya 1, 2, 3 membisik ayo kita lakukan hal-hal yang positif buat masyarakat gitu. Ayo kita berkolaborasi bergandeng bersama. Kasihan apalagi di pelosok-pelosok itu sepatu nggak ada, jalan kaki panjang. Itu yang buat saya kayak ya Allah gitu kan. Nah dari situlah itu Mbak sedikit yang motivasi saya lah gitu. Kenapa?
0: Oke, jadi ini tuh sentilan yang Kak Zizi rasakan ketika terjun dan melihat secara langsung kondisi teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Dan sebenarnya kayaknya kita tuh gak perlu untuk jadi sukses dan besar dulu supaya punya privilege-privilege untuk membuat perubahan. Kita bisa sekolah, kita bisa berorganisasi pun udah jadi power ya untuk kita ya.
1: Benar, Mbak, benar.
0: Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada yang mau tanya, untuk kegiatan yang di tanggal yang di bulan Juli, Kak, itu bisa diikuti oleh siapa saja?
1: Nah, oke. Jadi Bakti Nusa Tenggara Barat itu bisa diikuti oleh seluruh pemuda-pemudi se-Indonesia. Nah, jadi memang Bakti Nusa Tenggara Barat itu terbuka umum buat siapapun. Dari latar belakang apapun, dari value-nya masing-masing, dari apapun. Siapapun bisa, asalkan dia mau berkontribusi, asalkan dia mau berbuat buat masyarakat. Gitu. Nah, dan kenapa kita melibatkan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, dari situ kita bisa bertukar insight-insight baru. Kita bisa bertukar ide-ide, inovasi-inovasi baru untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya yang lain di Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi orang seluruh Indonesia kan punya latar belakang yang berbeda. Dari latar belakangnya itu dia punya pemikiran dan dia punya value-value masing-masing gitu. Dan itu yang harus kita serap.
0: Oke, benar juga sih. Siapa tahu nanti yang dari luar daerah tuh udah lebih banyak pengalamannya. Jadi kita bisa mencontoh gitu kan ya.
1: Ya,
0: seru banget. Terus kalau misalnya mau daftar gimana, Kak?
1: Tinggal cek di bio kami di Instagram Bakti Nusa Tenggara Barat. Nah di situ ada langsung Google Form maupun kalau mau cek lebih lanjut ada kita punya guidebook dan lain sebagainya. Bisa teman-teman langsung cek di situ, langsung ikut Bakti Nusa Tenggara Barat. Biar kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi rakyat pelosok.
0: Oke. Ya karena kalau kita kan kata orang kan kamu tidak akan pernah tahu ya gimana rasanya menjadi orang itu kalau kamu tidak memakai sepatu yang mereka pakai gitu kan ya, situasi kondisi nah, mereka itu. Dia. Jadi untuk tahun kedua nih yang merasa dirinya udah cukup ya bisa dan punya kekuatan, power atau mungkin privilege untuk membantu teman-teman kita yang membutuhkan, terus kamu juga pingin melihat secara langsung seperti apa sih situasi dan kondisinya, kamu bisa ikut kegiatannya ya. Dan Kak Azizi, mumpung waktu kita udah mepet juga, kayaknya kita sampai di sini dulu untuk sore cerianya. Ntar kita bakal tunggu lagi kehadirannya dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya yang lebih keren, yang mungkin udah ada wujud-wujud yang nyata gitu ya, kayak udah terjadi, sudah terimplementasi, dan ya kita harus sounding itu ke teman-teman Pro 2 lainnya. Thank you Kak Azizi.
1: Terima kasih Mbak.
0: Oke,
1: semoga usaha kita bisa ketemu ya.
0: Amin. Mungkin lain kali pas nggak hujan kali ya. Oke, sehat-sehat ya Kak Zizi. Thank you.
1: Thank you. Assalamualaikum, Om Swastiastu. Semoga salam kebajikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you juga untuk teman Pro 2 yang udah ngeluangin waktunya untuk dengerin sore ceria edisi hari ini. Thank you untuk yang udah tanya-tanya, dan semoga kegiatannya diadakan Kak Azizi dan juga teman-teman pemuda lainnya bisa memicu motivasi dan juga kesadaran teman Pro 2 kalau sebenarnya kita ini adalah kaum-kaum yang beruntung gitu ya. Bisa merasakan pendidikan, bisa hidup dengan nyaman. Jadi kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur, dan juga lebih banyak untuk bertindak gitu ya, melakukan suatu aksi supaya kita semua bisa merasakan kesejahteraan yang sama. Nah, tahun produk setelah ini Yaning bakalan nemenin kamu ramean banget sih kata aku ya di Your English Show, karena aku punya 6 teman-teman kecil yang sangat jago berbahasa Inggris, dan kita bakalan ngobrol tentang proud to be Indonesian. Wow, apa sih yang membuat mereka tuh merasa bangga menjadi anak-anak Indonesia? Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM, produk dari Mataram, teman terbaik kamu.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ini.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Teman Perdua, selamat sore. Kamu masih di 104,2 FM Perdua dari Mataram, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yaning ya. Dan sore hari ini di Senjata Fakur, Yaning ingin membahas sesuatu tentang menghargai. Seringkali kita tuh lupa untuk menghargai orang, teman Perdua. Entah karena kita merasa diri kita sudah melakukan hal yang benar mungkin, atau merasa kalau kita tahu lebih banyak. Kadang karena kita merasa diri kita lebih tinggi gitu ya, lebih daripada orang lain. Kita suka mencemooh orang lain atau meremehkan orang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik, teman berdua. Jadi sebisa mungkin tetap belajar rendah hati, menghargai setiap proses orang, karena proses setiap orang masing-masing. Mungkin kamu di usia 5 tahun kamu sudah bisa melakukan ini dan itu, tapi orang lain tidak bisa. Kamu tidak boleh ngejudge mereka kayak ih harusnya sih umur segini bisa. Kita nggak tahu situasi orang, kita tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang dialaminya. Jadi lebih baik kita support, bantu mereka untuk berproses dan menyemangati satu sama lain. Oke. Nah, nanti aku juga bakal bahas lebih banyak lagi, teman-teman. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu lagu-lagu religi yang lewat ini.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

non pro 2. Dalam hidup kita tuh kita tidak selalu di atas gitu. Kadang ada masa dimana kita harus memulai lagi dari awal, memulai lagi dari nol, terus pelan-pelan naik, harus turun lagi. Kayak jalannya gak akan selalu mulus dan gak akan selalu baik gitu ya. Ada aja orang-orang yang mungkin berusaha menjatuhkan mental kita atau bahkan terang-terangan menyerang kita secara, ya you know, psikologis atau kayak menunjukkan secara terang-terangan iri hatinya. Ya itu adalah sesuatu yang gak bisa kita kontrol. Nah yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri kan, teman pro 2. Jadi ketika kamu udah ada di posisi yang nyaman, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang dulu mungkin pernah terjadi dalam hidup kamu, kayak diremehkan, dijatuhkan, terus juga difitnah. Kayak harus bisa mengontrol diri agar menjadi seseorang yang positif, kayak gitu ya teman pro 2. Karena apa? Kalau bukan diri kita, siapa lagi gitu kan yang akan bisa menanamkan hal-hal positif itu dalam diri kita. Mungkin orang lain secara eksternal okay, bisa memberi pengaruh itu pada kamu. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak menerima hal-hal positif itu dan terus menjadi seseorang yang negatif, you know, selalu berkomentar negatif atau menghakimi, ya udah, wassalam. Tapi kalau misalnya kita mau berubah, ya sebenarnya semua orang tuh pasti punya kesalahan kan, pernah melakukan kesalahan. Yang penting mau belajar dan memperbaiki diri. Aku rasa boleh lah, bisa lah ya teman-teman.

Ya Allah, nomor 2 gak kerasa banget. Waktu ini untuk nemenin kamu hari ini sudah berakhir ya. Dan setelah ini bakalan ada Jazz Music yang menemani teman Pro 2, ada Music Live Chat dan Jaga Malam, cerita penutup hari barengan sama Dipa. Jadi pastikan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Yaring pamit, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya Ren, kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Eh, tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa Ren, menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita, rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan, tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

Himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Sekolah resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat, Kanwil NTB, menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga jagung sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui pelaksanaan pengadaan jagung pipil kering sesuai ketentuan pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan hearing yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Rabu 24 Juni 2026 yang membahas aspek perpajakan pajak penghasilan, PPH Pasal 22 khusus komoditas jagung pipil kering. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur NTB, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, Perum Bulog Kanwil NTB, Bapenda Provinsi NTB, serta perwakilan gabungan kelompok tani jagung dari sejumlah wilayah di NTB. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Bro 2. Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara terus mematangkan persiapan menjelang penilaian Lomba 3 Pilar Desa Kelurahan Tingkat Nasional yang diselenggarakan Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Untuk memastikan seluruh aspek telah siap, Kasubdit Babinkamtibmas dan Bin Polmas Direktorat Bimnas Polda NTB melakukan pengecekan langsung ke kantor 3 Pilar Desa Anyar Rabu 24 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi akhir sebelum tim penilai dari Korbinmas Bahar Kampolri turun melakukan penilaian terhadap Desa Anyar yang dipercaya mewakili Polda NTB di ajang tingkat nasional tersebut. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk music live chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan bakalan ada Rimar Kalista dengan hostnya Edit dan juga Dave. Stay tuned.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: benar. Tadi gue sampai kayak lihat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
1: Gage.
0: Iya, gage.
1: Ganjil genap.
0: Ya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
1: Gak gitu dong.
0: Gak tahu sih.
1: Gak boleh tetap.
0: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
1: Mungkin. Mungkin lagi tersesat aja dia.
0: Oh benar.
1: Benar.
0: Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Besok juga harinya pendek.
1: Betul.
0: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
1: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol bareng Zor.
0: Terima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya. Pas lagi datang ke sekolah.
1: Yes.
0: Pas lagi main ke sekolah sama berdua, kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
1: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman berdua yang ingin bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta ya.
0: Yes, di 0811 800 105.
1: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Club Chat. Woo.

0: Live Chat.
1: Yay, welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
1: Rimar. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
0: Kemarin abis tampil di sekolah.
1: Betul.
0: Ya.
2: Iya, seru-seruan sama juga anak-anak. Aduh.
0: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya
1: gak sih?
2: Iya.
0: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
1: Bener. Ya gak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
0: Oh bener,
1: gitu kan.
0: Gimana kabar kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
1: Oh,
2: cuman
1: iya,
2: ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Ais, gitu
1: alhamdulillah.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Gokil.
0: Itu radang masakan Padang, Bro.
1: Rendang.
0: Iya.
1: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
0: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
1: Oh iya.
0: Dua minggu ya berarti ya?
2: Eh, enggak sih, seminggu sih.
0: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
0: Wah, respect.
1: Wow.
0: Respect.
1: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
1: Oh iya gitu. Sih benar.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
0: Enggak mau lip-sync aja,
2: Mana ada kayak gitu.
0: Kayak di atas panggung boleh setel Spotify.
1: kayak Justin Bieber.
0: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
1: Ya, bener,
0: tapi
1: bener.
0: Paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu kak?
2: Iya, rata-rata sakit itu sih kak, radang gitu. Radang. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di maksudnya backstage gitu ya, terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya kak.
0: Oke. Okay.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu kak.
0: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuma pas nyanyi doang.
0: Gift sih, bener.
1: Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Oh, biasanya. Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempet juga waktu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
1: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis sekali.
0: Kayak
2: terus mami sampai bilang gini, kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Gak peduli.
0: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
0: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
0: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
1: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
0: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
1: itu obat batuk.
2: Ada.
1: Iya benar.
0: Itu bisa juga radang.
1: Bener. Ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
0: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
0: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
0: Masih ya?
1: Wow.
0: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
0: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali.
2: Kalau gym 3 kali.
0: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang? Kalau bench press berapa? Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
0: Oh gitu, oke.
2: Terus deh gitu jadinya udah nggak berani yang berat-berat banget
0: lagi.
2: Gitu. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Jadi kayak sekarang udah gak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
0: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
1: Wah, saya gak 90 juga dong.
0: Iya, maksudnya lu ya, bisa
1: sih
0: diangkat.
1: Iya bisa.
0: Kalau gue gak bisa.
1: Bisa. Tapi gue jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
0: Udah kan jadi beban.
1: Oke, lanjut. Oke. Tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
1: Oke. Padel nggak padel?
2: Padel belum nyobain.
1: Oh, belum nyobain baru tenis ya.
0: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu. Yeah. Pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
1: Bener.
0: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
0: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
0: Masih
2: apa ya, serve untung-untungan gitu.
0: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku asma asal masuk.
0: Oh iya.
1: Bener. Asal gak fall aja gitu ya.
0: Tipsnya ngitung tempo gak?
1: Asik. Asik. Coach ini coach.
0: Jadi gini nih tempo ini. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo gitu.
1: Bener. Kalau bolanya cepet
0: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola berpoli segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Oh,
0: kalau spin nggak ada suaranya.
1: Gak ada suaranya.
0: Kaget, gitu, kaget siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
1: Oh wow. Sport banget ya.
0: Iya biasanya. Biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
1: Oh benar, benar.
0: Terus dia pamit kan?
1: Oh iya benar, iya.
0: In goodbye.
1: Oh iya benar. Betul.
0: Jadi lost in goodbye.
1: Bridging-nya bagus.
0: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
1: Yes.
0: Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget tau live chat. Halo semuanya.
1: Oh, ada dari Kendari nih.
0: Wow.
1: Jauh berdua Kendari.
0: Terus, ayo nanti mampir katanya.
1: Oke.
0: Okay. Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
1: Gokil.
0: Serius ini salam dari Ratu Nam Bangkok.
1: Wow.
0: Muhammad serius? Arfan serius.
1: Wow.
0: Wih keren.
1: Gokil.
0: Oke.
1: Salut.
0: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kamu bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
1: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimar baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya yang kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah gak sama orang ini, tapi dikala dia udah gak barengan terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses
0: ya. Aduh. Jadi bener CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Hero Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadi rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti edit pernah rasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
1: Tapi pernah ngerasain nggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gue.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek?
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapet inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Mas Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Iya sih.
2: Jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "May, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua gue gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar. Sebenarnya wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa sore begitu sih. Iya. Akhirnya ini kemarin setelah dikasih lagu sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Jadi kita baru serius produksiin itu kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu, aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh. Awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, "Aduh, apa bikin aja ya?" gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, "Aduh, pengen bikin deh jadinya." Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu. Karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, "Aduh, kayaknya mau bikin nih." Udah langsung terdedor kontak sana, kontak sini. "Kak, bisa enggak Kak? Kak bisa enggak Kak?"
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya dari independen ya.
0: Bener, iya sih, benar.
1: Plusnya itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis gitu kan. Jadi ada lebih banyak. Emang harus halo-halo.
0: Mau dikoordinir sendiri gitu loh.
2: "Kak, bisa enggak Kak gini? Bisa enggak Kak ntar nanti kita photoshoot, nanti langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
1: Enggak, susah. Nih kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Kalian. Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman suara bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay. Ada tekniknya.
2: Susah, jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, enggak usah dicontohin, enggak apa-apa kok. Enggak usah.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke.
2: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Berarti kesulitannya itu ya?
2: Beda metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah. Yang
1: susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya, Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat tahu?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak.
1: Abis itu nyesel. Sampai abis rumah
2: gue pikiran.
0: Iya bener.
1: Kok gue enggak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih jadi.
1: Iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu, nih makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
0: Nah gitu.
1: Tapi gak ada ya, specifically ya.
2: Gak ada
1: aman-aman aja. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat ngobrol dua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go. Music Life Chat.

0: itu dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Aduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, Whistle of Voice ya. Aduh, susah. Kalau berkali-kali enggak bisa sih.
1: Iya, benar.
0: Dan itu lagunya ya Top Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa
1: sangat kental ya.
0: Yes. Ada seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan enggak Ariana?
1: Coba tahu. Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion.
1: Yes
0: ya, sih. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh maca itu overrated, setuju atau enggak?
1: Oke.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. Dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Benar. Kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Enggak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call, telepon.
2: Iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat aja apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya. Zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak.
0: Iya bener. Sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, iya, ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Ya, kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke.
2: Okay. Aku kayak nyari makanan. Dessert enak. Oh,
1: iya, iya,
2: dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar. Terus
2: nyari di TikTok.
1: Iya, iya,
0: Google ya. Bener-bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener-bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
2: Bener. Oh kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3 gitu.
1: Iya bener. Bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut
0: bisa,
2: itu.
1: Ya? Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh, itu masih lost in goodbye.
1: Oke. Nah, okay.
0: Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam liatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Pagi lagi gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, sama bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa ya, Fei?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena enggak ada video tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya kalau ada yang mendanakan bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Kalian gelar konser enggak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah enggak ada yang kepleset lidah.
2: Kadang
0: agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah
2: Enggak sih, maksudnya. Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh, iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Yep, gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu.
1: Itu
2: karena aku
1: paham.
2: Makanya aku kayak waktu Kalan ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku
1: ya,
2: kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama kantor suaranya.
1: Oh, bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam.
0: Sedap
1: sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
0: di
2: platform
0: ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, kayak deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ya? Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih, cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya iya. Tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di RRI Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Yoi, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
0: Nama gue Edi Tama cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright. Bye-bye.

0: Okay, teman Pro 2, selamat malam.
1: Yes.
0: Balik lagi ke Pro 2 FM Mataram. Dan sekarang kita masuk ke Jaga Malam, cerita penutup hari.
1: Betul banget, teman Pro 2. Dan kamu kayak kudu... Kudu apa ya? Kudu apa ya, istilah mungkin jaga kesehatan kamu. Terus juga kalau kamu keluar, itu harap bawa payung, bawa mantel hujan, bawa apa aja deh Song Pro 2. Karena kayaknya di luar hujan ya Song Pro 2. Tapi sekarang udah redaan sih. Tapi dari tadi nih Song Pro 2, dari sore tadi ya. Dari sore enggak ya? Iya deh, kayaknya dari sore atau dari siang ya, aku lupa deh persisnya gimana. Itu hujan terus nih Song Pro 2. Dan semoga ya besok enggak hujan-hujan deh Song Pro 2. Karena banyak sekali ya kegiatan yang mungkin terhalang gara-gara hujan ini dan lain sebagainya. Begitu gitu.
0: Okay, dan malam ini ada Dipa juga. Ada yes. Nadia yang bakal nemenin kamu buat nungguin curhatan kamu juga.
1: Betul
0: nih teman Pro 2
1: banget.
0: Sampai jam 11 malam. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081 902 057 ribu. Atau kamu bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram.
1: Betul banget, kita tungguin ya teman Pro 2 sampai jam 11 malam.
0: Okay, kita dengerin single-single dulu kalau gitu.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman bro dua, ini ada Dipa di sini sendiri.
1: Oke, okay. Kalau gitu bentar lagi aku pamit ya,
0: teman
1: bro dua.
0: Gak canda-canda, iya. Ada Nat di sini, Nadia
1: Tun. Aku masih bosan banget ya. Rasanya kayaknya tiap malam ada dirimu, jadi agak sebenarnya malas banget sih malam
0: oh, gitu,
1: ini. Padahal aku ya pengen sendirian aja
0: gitu,
1: siarannya. Nat. Iya, ini adalah isi hati aku.
0: Kamu
1: yang paling
0: jahat
1: dalam.
0: Banget sih.
1: Memang, aku jahat sebenarnya. Cuma di covernya doang yang baik gitu.
0: Oke, oke. Okay, okay. Itu ya aslinya Nadia ya, teman bro dua. Kalau kamu mau tahu.
1: Iya betul banget.
0: Tapi teman bro dua, buat kamu yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, masih boleh banget. Langsung aja kemana sih Nadia?
1: Langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 0819 0205 7000, atau juga bisa nih melalui IG kita ya, @pro2fmmataram.
0: Betul banget. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, feel free aja. Kita gak apa ya namanya, membatasi kamu, karena kamu tuh bisa curhat sampai nanti di jam 11 malam. So, teman pro 2, untuk kamu yang mau telepon-telepon kita juga boleh ya. Mungkin tuh mau curhat Nadia.
1: Oh, gitu. Lebih ke abang aku sih sebenarnya.
0: Kenapa kamu
1: mau
0: curhat?
1: Apa ya, abang aku ini boleh deh, tapi aku tanya ini ya.
0: Siapa tahu dia mau donasikan kamu gitu.
1: Boleh banget, suka banget lagi di donas donasikan.
0: BTW malam ya. Ini katanya Nadia mau curhat teman bro 2.
1: Agak langsung lempar ya.
0: Betul
1: tapi
0: banget.
1: Jujur aku mau cerita.
0: Cepat,
1: ini
0: buru.
1: Rada gak tau sih sedih apa enggak, tapi aku tuh mikir ya. Kenapa ya?
0: Oh, oh, iya, okay.
1: Aku tuh suka mikir kayak kenapa ya orang tua kita tuh baik banget ya ternyata sama kita.
0: Iya, bener banget. Apalagi aku baik banget kan sama kamu. Loh, kan aku
1: deh,
0: bukan orang tua kamu.
1: Tanya dong kenapa emang.
0: Kenapa
1: ada
0: emang
1: apa?
0: Nat gitu.
1: Aku mau cerita kalau tadi tuh sebenarnya enggak jadi deh, enggak usah. Enggak seru ceritanya. Pokoknya intinya kayak gitu aja.
0: Gimana sih enggak nyambung kan teman bro dua? Ya emang sih ya. Itulah cerita tidak nyambung dari Nadia.
1: Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Kalau kamu punya cerita yang nyambung mungkin bisa ya teman pro 2, daripada dipedengerin cerita gak nyambungnya Nadia. Kita sambungin
1: banget
0: dulu ke lagunya Selena, karena di sini ada banyak banget yang request lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk

0: Okay, Sompra 2 akhirnya aku sendiri di malam hari ini. Aduh, iya, senang banget. Siapa nih tiba-tiba lanjut, ada suaranya? Okay, ternyata masih ada Diva di
1: betul
0: sini, Sompra 2.
1: Terus gimana kalau masih ada aku?
0: Jadi ya udah deh, kita lanjutkan aja
1: kita
0: juga
1: lanjutkan
0: malam
1: aja
0: hari
1: ya,
0: ini,
1: Sompra 2. Jadi buat kamu yang mau curhat langsung aja ke WhatsApp kita karena kita masih di cerita penutup hari. Terus kalau bisa gabung via WhatsApp juga, terus via apa lagi ya?
0: Via IG, terus juga buat kamu nih Sompra 2 kudu download RRI Digital.
1: Iya, betul banget. Karena di sana kamu bisa komen-komen juga.
0: Iya, sebetul banget. Yes. Jadi kamu juga bisa dengerin RRI di semua tempat, di semua daerah. Jadi dimanapun dan kapanpun kamu tetap bisa dengerin kita di sini. Iya, begitulah ya Sompra 2. Dan kita juga masih ada di Jaga Malam nih Sompra 2 edisi beberapa hari.
1: Kita juga ada yang bakal curhat, namanya Kak Amel.
0: Wow. Curhatin apa nih Kak Amel ini?
1: Dia datang ke studio nih Kak Amel.
0: Wow, gimana?
1: Kak Amel, ayo curhat Kak Amel.
0: Kita todongin aja mic-nya langsung. Oh, langsung ditarik. Kita gak bilang mau. Iya, kita gak nawar. Tapi okay, langsung ya. 1, 2, 3. Ciluk Mbak, halo.
2: Oh my God. Oh, langsung ditodong banget nih.
0: Wow, gak rame ya malam hari ini. Wow.
1: Jadi kita harus rame-rame gini loh. Karena kita kan suka rame.
0: Iya, sebenarnya banget. Walaupun kita mungkin introvert, tapi kayak tetap suka keramaian. Betul. Di dalam sini.
2: Tapi
0: gitu.
2: Aku introvert, kakak-kakakku.
1: Oh,
2: gimana
1: kalau
2: dong?
1: Aku ambivert.
0: Oh.
1: Kadang di gimana laut, tuh? Kadang di darat. Amfibi.
0: Oh, maaf ya. Dia agak langsung dia jawab sendiri ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kalau aku introvert aja deh.
1: Loh, kamu emang pret. Semua akan pret pada waktunya.
0: Okay. Jadi apa nih
1: gimana
0: curhatannya
1: Kak Amel?
2: Iya, enggak ada.
0: Agak tiba-tiba
2: pokoknya, pokoknya
0: ya?
2: Intinya itu malam ini aku mau cerita dikit.
1: Oke, okay, okay. Boleh. Boleh.
2: Jadi tadi malam ini aku menemukan ini agak promo dikit kan?
0: Oh, enggak. Oh,
1: okay.
0: Okay.
1: It's okay.
2: Enggak sih. Enggak usah deh yang itu. Hari ini.
0: Okay.
2: Hari ini aku kenyang banget, alhamdulillah. Itu aja sih.
1: Okay, itu
0: okay,
1: aja
0: gitu
1: ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Jadi harus bersyukur Nat kalau udah makan tuh.
2: Betul.
1: Jadi kayak Nadia enggak pernah bersyukur.
2: Betul, okay. Nat harus bersyukur.
1: Yeah.
2: Karena kan banyak di luar sana.
1: Nah,
2: itu.
1: Nah, nasihat Nadia sekarang
0: ya, rasanya agak dinasihati oleh kedua orang tua ya, pas banget cewek cowok. Jadi kayak baiklah.
1: Dengar deh.
0: Ampun, yeah. Baik. Terima kasih atas nasihatnya yang luar biasa sekali ini di malam hari ini.
1: Jangan kayak teman kita yang satu ini nih. Dia tuh katanya enggak pernah dapat apa-apa selama pacaran. Gak pernah minta juga. Jadi pas mau nikah tuh mintanya banyak tuh seserahannya.
0: Wow. Kata aku gak mau banget sih.
1: Iya, menurutku sih gak apa-apa ya. Kayak ya udah seserahanmu sebanyak mungkin. Brand-brandnya yang mahal-mahal.
0: Aduh, itu agak-agak gimana sih. Tapi gak apa-apa sih, selagi cowoknya fan-fan aja gak apa-apa sih kata aku mah.
1: Iya, fan-fan aja gitu kan. Tapi happy wedding ya buat teman kita ini, namanya Kak Tari.
0: Happy wedding. Katari.
2: Happy wedding Katari.
0: Doain kita bertiga semoga nular ya.
2: Amin. Injek kaki dulu gak sih?
0: Oh, injek kaki. Kita curi mawarnya. Mawar lagi, melatihnya dikit gak sih?
1: Oh, melatih.
0: Iya, putih-putih.
1: Yang datang Mbak Kunti ya. Takutnya ya kan.
0: Iya lagi, jangan sampai. Jangan kedipa aja deh, gak apa-apa.
1: Jangan. Belum siap.
0: Takut banget.
1: Takut. Anyway, kalau kamu punya curhatan yang sama nih, teman Pro 2 yang mau nikah atau yang lagi siap-siapin seserahannya, coba kita pengen tahu persiapan kamu, siapa tahu bisa jadi referensi kita.
0: Iya, dan barangkali mungkin ketularan juga deh di kita. Aduh.

mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih

0: Hai Nadia.
1: Ih,
0: udah jam
1: 10
0: nih.
1: Waduh, sedih banget, enggak kerasa sih ya tahun baru.
0: Iya, tapi masih sejam
1: masih
0: kok.
1: Jam 7 aja sih rasanya, tapi bohong. Enggak lah ya.
0: Gila sih. Tapi Nadia, kamu tuh suka sama cowok yang gimana kalau diajak pacaran? Apakah yang friendly atau yang gimana?
1: Enggak. Oh, enggak gimana ya? Sebenarnya friendly oke-oke aja, iya, tapi kalau friendly yang kebangetan juga bagi aku agak kurang sih.
0: Oke.
1: Yang penting gak yang friendly banget tapi masih ramah lah gitu. Okay. Emang kenapa
0: tapi
1: nih?
0: Tapi ini ada nih teman kita yang curhat. Dia tuh abis deep talk sama cowoknya. Terus cowoknya tuh bilang kalau misalnya dia tuh lebih suka keadaan dia pas sendiri daripada pas sama pasangannya.
1: What?
0: Terus kan si ceweknya kayak sedih banget kan ngedenger itu. Terus dia tuh cowoknya emang friendly abis gitu loh. Terus semenjak dia punya pasangan, which is ya ceweknya ini ya, dia tuh ngerasa udah gak bisa friendly lagi. Tapi dia bilang kalau misalnya pas ada si pacarnya tuh, dia ngerasa ada yang sayang banget sama dia gitu. Cuma kayak sedih aja sih si ceweknya katanya.
1: Ih, jujur aku sedih juga sih denger ini. Kalau misalnya aku istilahnya kayak apa ya, iya sedih aja sih kalau digituin sama pasangan aku gitu kan. Iya gak sih?
0: Betul. Sebenarnya mungkin cowoknya tuh sayang sama dia. Cuman mau bilang aja perbedaan antara sebelum sama pasangannya terus sama ada pasangannya gitu. Cuma caranya aja sih yang nyakitin kayaknya ya.
1: Iya lagi itu jujur nyakitin banget. Tapi bahaya juga loh, takutnya itu kayak modus aja gak sih?
0: Iya,
1: ya mungkin ini agak negatif thinking ya. Barangkali ya sebenarnya dia juga lebih apa ya, bagi aku sih itu tabiat. Aduh asik, tabiat.
0: Waduh,
1: gak
0: tabiat
1: tuh?
0: Waduh tabiat gak tuh?
1: Jadi kayak mungkin emang dari sononya friendly gitu kan. Jadi emang ngerasa kesegel aja nih ketika udah punya pacar gitu. Pengennya sih dia friendly terus.
0: Iya,
1: kayak
0: iya
1: gitu. Nah jadi hati-hati aja deh. Kayak
0: hati-hati
1: gitu.
0: Hati-hati di jalan. Jadi kalau kamu yang punya pacar terlalu friendly, ya friendly itu boleh ya, cuman ada batasan gitu.
1: Betul
0: loh.
1: Nah ada batasannya, perlu dilihat juga batasan itu kayak gimana. Karena kadang friendly banget kelawan jenis itu juga gak baik.
0: Nah
1: gitu.
0: Betul.
1: Apalagi
0: banget
1: kalau misalnya posisinya kamu juga udah punya pasangan nih.
0: Nah
1: kayak gitu,
0: gitu sih. Jangan kayak Nadia terlalu friendly.
1: Eh mohon maaf nih, agak memanggil nama saya ya, gak boleh banget.
0: Tapi teman bro dua, kamu pernah gak sih punya pengalaman kayak gini? Kayak punya pacar yang friendly banget terus kamu merasa terabaikan gitu.
1: Nah pernah
0: coba,
1: enggak tuh? Coba deh ceritain
0: kita
1: aja. Barangkali sama nih kisahnya kayak kisahnya Dipa ya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: langsung agak muka saya. Oke. Wadah.
1: Aduh, ini jam berapa sih, Nat?
0: Ini pukul 22 lebih 21 menit.
1: Ih, lagi 1 menit pas banget tuh 22.
0: Kamu percaya enggak sih katanya kalau ada tanggal, bukan tanggal sih, pokoknya waktu yang kembar tuh kita berdoa gitu loh.
1: Oke, kita berdoa.
0: Belum, karena ini masih 2021. Oh, okay. Tapi kamu percaya gak tuh?
1: Percaya gak percaya sih ya.
0: Ya udah, kita ngambil baiknya aja deh. Kita berdoa aja intinya. Aku berdoa tunggu banget nih
1: mulai.
0: Lagi beberapa beberapa menit, lagi beberapa detik, sorry gitu ya Tom Pro 2. Dan kamu juga percaya gak nih Tom Pro 2? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ya, mari kita berdoa.
1: Iya, mari kita berdoa. Siapa yang mau disuko?
0: Ih, kan kamu lagi virus gak tuh?
1: Kok gitu sih Nadia, kamu gak menerima?
0: Eh, tapi nih ngomong-ngomong Dipa, kalau tadi kita udah ngomongin tentang pasangan, sekarang ternyata curhatan tahun pro 2 juga sama tentang pasangan lagi nih.
1: Kenapa sih lagi pasangan-pasangan ini di bulan
0: emang,
1: Juni ini?
0: Iya lagi... pokoknya nggak tahu kenapa ya, tapi kayaknya memang di bulan Juni ini banyak yang putus nggak sih, aduh. Kasihan banget, kakakku semangat deh kak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kayak ini nih ada yang lagi hilang rasa.
0: Oh my god, gara-gara?
1: Pacarnya ngomong risih.
0: Oh wow.
1: Dia tuh kan lagi ngambek gitu kan, gara-gara keinginannya tuh ditolak gitu kan. Dan pas di chat lagi dia bilang kayak, iya aku risih deh sama kamu kayak gitu. Kayak tiba-tiba banget hilang rasa gitu pas dia bilang risih. Apa ini aku udah di titik capek ya, karena sering disepelein katanya.
0: Tapi kasian juga sih pacar kamu kalau bilang risih kayak gitu. Mungkin aku kalau jadi pasangannya dia terus dibilang risih juga, aku juga nyes sih rasanya kayak sedih banget jujur.
1: Tapi kalau dia sering kayak gitu itu kayaknya udah kebiasaannya dia.
0: Iya benar. Jadi kayak sebenarnya dua-duanya salah sih bagi aku gitu. Mungkin dia pasti ada sebab akibat gitu loh. Dia risih pasti ada penyebabnya gitu ya. Mungkin gara-gara kamu yang tantrum tadi, yang ngambek-ngambek lagi gitu kan. Ya barangkali gara-gara itu.
1: Iya
0: gitu.
1: Ya udah sih menurut aku ya, kalau memang kalau dia dari dulu kayak gitu, berarti kamu tuh kayak udah menumpuk rasa capek kamu sampai akhirnya kayak ih capek deh gue sama dia, mati rasa gue gitu. Ya kan sih.
0: Iya lagi bener. Dan ya kata aku sih, kalau misalnya kamu juga udah mati rasa banget nih sama dia, gak apa banget gak sih untuk gak dilanjutin?
1: Iya, gak apa-apa
0: iya
1: banget
0: kan?
1: Daripada dilanjutin terus ngebatin sendiri.
0: Betul,
1: capek.
0: Karena emang banyak juga ya mungkin orang-orang yang sebenarnya udah di tahap kayak aduh capek banget, udah mau udahan banget tapi gak enak ngomongnya gitu loh.
1: Nah itu dia.
0: Walaupun mungkin apa ya, dia ngerasa mungkin udah lama kali ya. Kok kamu kayak banget gitu loh. Udah pernah ngalamin ini sebelumnya?
1: Enggak, belum pernah.
0: Enggak, belum pernah ya. Jangan sampai deh tahun pro 2. Dan semoga kita juga dipertemukan sama orang-orang yang apa ya,
1: yang tepat.
0: Iya, yes, betul banget gitu.
1: Karena orang yang tepat tuh akan tepat datang ke kamu di saat yang tepat, di waktu yang tepat.
0: Wow, aminin gak tuh, amin.
1: Amin. Kalau kamu belum menemukan orang yang tepat, siapa tahu di sini tempat yang tepat buat curhat-curhat, ketemu jodoh nantinya.
0: Iya betul. Apa kita buka biro jodoh aja di sini?
1: Gimana kalau kamu yang curhat ini datang ke studio, saling lihat satu sama lain, siapa tahu ada yang jodoh nantinya.
0: Wow, barangkali kan nanti Kak Dipa langsung dapat nih jodohnya nih Tom Pro 2.

kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Hai,
1: selamat malam semuanya.
0: Wow, langsung agak beda ya. Setelah tadi berfibra-fibra ya, sekarang agak adem nih.
1: Selamat malam bagi yang berulang tahun. Happy birthday.
0: Jangan stop. Ya, sampai situ aja ya, gak usah dilanjutin lagi. Bahaya soalnya nih, Tompro 2. Jangan sampai deh, kamu dengerin ya.
1: Hai, Kak Ilda juga di sini.
0: Iya, benar banget.
1: Nadia, suara siapa itu kok gitu banget, Kak Ilda? Kamu tidak mengenali suaraku selama ini?
0: Kecewa nih dia nih, Kak Ilda nih, Kak Diva ini.
1: Kak Ilda. Ini ada siapa nih juga nih? Ada panggung Lombok. Iya, aku siap banget manggung.
0: Itu ada Kak Kaleh 2, terus ada Kak Announcer underscore muda tuh.
1: Yes, ini ada Kak Announcer muda. Announcer muda, kamu announcer di mana ya? Kasih tau kita dong, kamu punya curhatan apa juga nih teman Pro 2, karena kita masih di cerita penutup hari.
0: Betul banget teman Pro 2, tapi ini kayak udah masuk sesi-sesi akhir banget nih Diva. Aduh, kenapa tuh, mau nyanyi lagi?
1: Enggak, ini abis suara gue nyanyi happy birthday.
0: Iya nih, tahun pro 2. Pokoknya gitulah ya. Dan kita juga bakal masih nungguin curhatan kamu sampai jam 11 malam.
1: Betul banget. Nah, teman pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya.
0: Hati-hati di jalan.
1: Buat kamu yang lagi birthday, happy birthday.
0: Dikeluarin juga ya, akhirnya luar biasa. Kayaknya kurang panjang deh, mau dipanjangin lagi enggak?
1: Nanti aja, versi lebih panjangnya.
0: Oh, nanti aja. Oke.
1: Happy birthday juga buat Kak Ilda. Iya. Gak tau deh ulang tahun apa enggak, kita ucapin happy birthday.
0: Ya kok gitu sih, padahal kayak Ildanya tuh mau yang tadi versinya.
1: Gak mau.
0: Versi yang happy birthday.
1: Nah, Nadia yang wakilin ya.
0: Jangan, aku belum bisa. Aku belajar dulu deh sama kamu nanti.
1: Okay. Buat kamu juga nih teman pro 2 yang mau curhat, kita masih tunggu sebelum jam 11 malam.
0: Betul
1: karena
0: banget.
1: Karena di sini ada kakak siapa nih, ke announcer muda. Pengen dengerin lagunya Pamungkas.
0: Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja ya kita puterin ini di singlenya.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Okay, Tom Pro 2. Waduh, itu kayak lagu terakhir kita ya, Tom Pro 2 gitu. Di jaga malam hari ini nih, Dipa.
1: Ya, gimana ya aku tanpa kamu dan kamu tanpa aku.
0: Waduh, jadi hampa banget rasanya. Tapi tenang aja, kita setiap malam ada di sini kok, Tom Pro 2. Walaupun bukan kita sih kadang nih, Tom Pro 2. Ya, thank you loh. Ya seperti itu. Wow, ada Heru ya berakhir.
1: Kak Heru. Iya. Kamu kemunya di ujung banget sih.
0: Pokoknya kayak gitu deh, Tom Pro 2. So buat kamu yang mungkin curhat-curhatannya masih kependem, tenang aja karena tiap malam kita bakal masih menemani kamu. Oke, oke, oke.
1: So Tom Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita. Kita udah live selama 1 jam 44 menit.
0: Oh gitu. Kok tahu sih?
1: Iya, itu ada waktunya tuh.
0: Oh gitu. Mana?
1: Ini.
0: Oh ya. Oh wow, thank you loh.
1: Thank you sudah bertahan sampai sejauh ini, Kak Ilda, Kak Kaleh 2. Terus ada kakak siapa lagi di malam hari ini? Ada Kak Galets, ada Kak Semangka-Semangka, dan ada Kak Pro 2 FM.
0: Ada Mata. Kak Heru juga itu.
1: Iya, yeah, it's okay Kak Kaleh 2, kamu bisa gabung di next sesi ya. Kita ke lagu terakhir kalau gitu, Nadia.
0: Yes, itu lagu terakhirnya.
1: Ya udah.
0: Iya, Tom Pro 2.
1: Kalau gitu kita pamit dulu, Tom Pro 2 di PM bertugas. Dadah.
0: Dadah, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Abu Nawas. Raja Harun mencari telur unta. Seluruh warga di kota Baghdad heboh. Tersiar kabar bahwa Raja Harun sedang sakit parah. Tubuhnya tiba-tiba lemas dan tidak bertenaga. Seluruh otot terasa kaku. Semua tabib istana sudah berusaha menyembuhkan dan memberi berbagai macam obat. Namun, penyakit ini tidak kunjung sembuh. Semakin lama, gejalanya terus bertambah. Pagi ini, tubuh raja tiba-tiba saja panas.
1: Tolong ambilkan kompres dingin.
0: Beberapa saat kemudian, kompres dingin untuk sang raja sudah siap. Kepala tabib menempelkan handuk dingin itu ke kening raja, berharap suhu tubuh raja segera turun. Malam harinya, penyakit raja semakin parah. Beliau bahkan mengigau dalam tidurnya. Keringat dingin jatuh membasahi seluruh tubuh. Seluruh tabib dan para menteri berkumpul untuk menjaga sang raja semalam suntuk. Alhamdulillah, ketika pagi hari tiba, panas tubuh sang raja sudah menurun. Raja pun sudah bisa membuka matanya. Hari demi hari terus berlalu dengan pola yang sama. Raja Harun sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Dia pun segera memanggil salah satu menterinya dan memberikan perintah.
2: Umumkan pada seluruh rakyat, siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakitku, akan kuberi hadiah yang sangat banyak.
0: Berangkatlah pasukan pembawa pesan ke seluruh pelosok negeri untuk mengumumkan sayembara ini. Tabib dari berbagai penjuru negeri mulai berdatangan. Ada pula tabib yang berasal dari negeri lain. Mereka semua mencoba untuk menyembuhkan Raja Harun. Mereka bahkan meracik obat-obatan aneh dan sangat mahal. Hampir setiap hari, Raja Harun meminum ramuan obat baru. Hal ini malah membuat perutnya mual.
2: Usir semua tabib itu sekarang juga.
0: Sejak saat itu, orang-orang di kota mulai bergunjing. Mereka membicarakan keanehan demi keanehan yang terjadi pada sang raja.
3: Apakah benar kalau raja tidaklah sakit melainkan gila?
4: Shh, pelankan suaramu. Jika ketahuan oleh prajurit istana, bisa hilang nyawamu.
0: Begitulah, berbagai macam kabar mulai tersebar. Hal ini membuat Abu Nawas penasaran.
5: Apa yang terjadi pada Baginda Raja? Tidak biasanya beliau bersikap seperti ini.
0: Kemudian, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke istana. Dia ingin mencoba untuk menyembuhkan sang raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung diantar menuju ke ruang istirahat Raja Harun.
2: Oh, Abu Nawas, apa yang membuatmu datang menemuiku?
5: Salam Baginda Raja. Tentu saja saya datang kemari karena ingin menyembuhkan penyakit Baginda.
2: Kau bukanlah tabib. Mana mungkin bisa menyembuhkanku? Ataukah sebenarnya engkau mau mencelakaiku?
5: Mohon ampun Baginda, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah kemampuanku.
2: Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau gagal, aku akan menghukummu.
5: Baiklah Baginda, sekarang apakah saya boleh tahu apa penyakit yang Anda derita?
0: Percakapan ringan antara Raja dan Abu Nawas pun terjadi. Tingkah laku Abu Nawas benar-benar terlihat sebagai tabib. Mau tidak mau, Raja pun merasa terkesan.
5: Apakah tubuh Anda pegal dan linu?
2: Benar sekali.
5: Apakah Anda merasa tidak bertenaga? Kadang terasa panas dan kadang terasa normal?
2: Oh, benar sekali. Apanya yang lucu, Abu Nawas?
5: Maafkan saya, Baginda. Saya hanya tidak mengira. jawabannya akan semudah ini.
2: Benarkah? Itu artinya engkau bisa menyembuhkan penyakitku?
5: Benar, Baginda. Obatnya sangat mudah. Anda bisa mendapatkannya di sekitar kota Baghdad ini. Yang Anda butuhkan adalah telur unta, entah itu direbus ataupun digoreng. Sesuka Baginda saja.
0: Raja tahu Abu Nawas adalah cendekiawan yang cerdas. Berkali-kali bisa lolos dari teka-teki yang dia berikan. Sehingga Raja pun percaya pada semua yang dikatakan oleh Abu Nawas.
2: Apakah kau yakin telur itu akan bisa ditemukan di sekitar Baghdad?
5: Iya.
2: Awas saja, jika engkau terbukti berbohong, aku akan menghukummu seberat-beratnya.
0: Esok harinya, Raja Harun memaksakan diri untuk bangun. Dia meminta satu pasang pakaian biasa. Dengan baju itu, Raja Harun berhasil keluar dari istana tanpa ketahuan oleh rakyat. Raja Harun berkeliling pasar di kota Baghdad untuk mencari telur unta. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh satu kelompok pengawal yang juga menyamar menjadi warga biasa. Raja berhenti di toko pertama. Dengan penuh percaya diri, Raja bertanya,
2: "Apakah engkau menjual telur unta?"
0: Pemilik toko itu memandang sang raja dengan tatapan aneh.
4: Kau pasti sangat sakit hingga mencari telur unta. Tapi sayang sekali, aku tidak memilikinya.
0: Raja Harun pun mengucapkan terima kasih dan melangkah pergi dari toko itu. Raja Harun memasuki toko kedua dan menanyakan hal yang sama. Kali ini, si pemilik toko justru memandang sang raja dengan tatapan kasihan.
6: Anda pasti sedang sakit ya? Tapi sayang sekali, aku tidak punya telur unta untukmu.
0: Raja Harun terharu mendengar pertanyaan itu.
2: Ah, rakyatku ternyata memang orang-orang yang ramah.
0: Beberapa jam kemudian, Raja Harun terus berjalan dari satu toko ke toko yang lainnya. Bahkan, sudah berpindah lebih dari 5 pasar besar yang ada di tengah kota. Kadang-kadang, Raja Harun harus berlari cepat karena memperoleh rekomendasi nama toko yang mungkin saja menjual telur unta itu. Tapi sayangnya, setiap kali dia datang dan bertanya, para pemilik toko itu akan menjawab, tidak punya, atau sudah habis. Nafas sang raja terengah-engah. Energinya seperti terkuras seketika. Dia sudah berkeliling hampir ke seluruh penjuru kota Baghdad. Tapi, tidak ada satupun yang menjual telur unta.
7: Baginda, sebaiknya kita kembali saja ke istana. Hamba takut Anda akan semakin sakit jika terlalu lelah.
2: Tidak. Aku harus menemukannya sampai dapat.
0: Ketika sang raja sedang beristirahat, lewatlah seorang kakek tua memikul kayu bakar. Kakek itu terlihat kepayahan. Raja bangkit berdiri dan menawarkan bantuan.
2: Kakek, aku akan membantumu membawanya.
0: Kakek mengira bahwa sang raja hanyalah pemuda biasa. Maka, dia pun menerima bantuan tersebut.
8: Terima kasih, anak muda.
0: Ternyata, jalan menuju ke rumah kakek sangat jauh dan naik turun bukit. Raja Harun memikul sendiri kayu bakar itu. Dia tidak memperbolehkan para pengawalnya mendekat. Hal itu dia lakukan supaya identitasnya tidak terbongkar.
8: Akhirnya sampai juga. Terima kasih, anak muda. Masuklah sebentar. Aku akan memberimu minum.
2: Baiklah, kek. Terima kasih.
0: Setelah berbincang sejenak, Raja Harun pun pamit pulang. Namun, sebelum pergi, dia sempat bertanya tentang telur unta. Namun, kakek itu justru tertawa hingga air matanya keluar.
8: Anak muda, mana ada telur unta di dunia ini? kecuali Allah sendirilah yang menurunkannya dari langit. Unta tidak bertelur. Unta itu beranak.
0: Raja Harun malu bukan main. Dia pun segera kembali ke istananya. Sesampainya di istana, dia langsung memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil.
2: Berani sekali kau berbohong padaku. Tidak ada telur unta di dunia ini.
5: Anda benar, Baginda. Unta memang tidak bertelur.
2: Kalau begitu, kamu pantas dihukum karena telah membohongi raja.
0: Raja merasa begitu malu ketika teringat kejadian di pasar hari ini. Semua pedagang bertanya apakah dirinya sakit. Awalnya, raja berpikir pertanyaan itu adalah bentuk perhatian. Ternyata itu adalah hinaan. Maksud sesungguhnya dari semua pedagang di pasar itu adalah, apakah kau gila?
2: Kau harus dihukum!
5: Tunggu dulu, Baginda. Sebelum Anda menghukum saya, izinkan saya untuk bertanya satu kali. Bagaimana kondisi tubuh Anda saat ini? Apakah masih pegal dan kaku? Apakah masih merasa letih dan lesu?
0: Raja Harun terdiam. Tiba-tiba saja beliau tersadar.
2: Oh, benar juga. Badanku terasa lebih ringan. Aku tidak merasa sakit lagi. Kok bisa?
5: Sebenarnya, penyakit Baginda Raja ini mudah saja. Baginda terlalu lama berdiam diri, hingga tidak sempat olahraga ataupun bergerak ringan karena beban pekerjaan, bukan? Tubuh yang tidak pernah digerakkan akan terasa kaku, karena otot dan darah menjadi beku. Dan bukankah telur unta itu benar-benar bisa menyembuhkannya, Baginda?
0: Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Raja Harun, sekaligus menyembuhkan penyakit aneh yang selama ini menggegerkan seluruh negeri. Raja Harun pun membiarkan Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Abu Nawas menerima satu kantong berisi uang. Alhamdulillah.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, pilar muda Persija Jakarta Arliansyah Abdulrahman siap bersaing merebut tempat utama Persija tanpa mengandalkan regulasi usia. Ia percaya kerja keras membawanya meraih kepercayaan pelatih. Regulasi U23 membuka peluang lebih besar bagi pemain muda tampil dan juga berkembang. Klub wajib memberinya kesempatan bermain sesuai dengan aturan. Persija konsisten memberi peluang pemain muda berkat kualitas dan kontribusi mereka. Kesempatan tampil diberikan sesuai dengan kebutuhan tim. Arliansyah siap bekerja keras di bawah arahan Shin Tae-yong. Ia juga memaksimalkan latihan untuk membuktikan kualitas dan juga kesiapannya dalam bermain.

0: Informasi selanjutnya, teman Produa, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara terus mematangkan persiapan menjelang penilaian lomba 3 pilar desa kelurahan tingkat nasional yang diselenggarakan Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Untuk memastikan seluruh aspek telah siap, Kasubdit Babinkamtimnas dan Binpolmas Direktorat Binnas Polda NTB melakukan pengecekan langsung ke kantor 3 pilar Desa Anyar di hari Rabu 24 Juni 2026. Kunjungan ini juga dilakukan sebagai langkah evaluasi akhir sebelum tim penilai dari Korbinmas Baharkam Polri turun melakukan penilaian terhadap Desa Anyar yang dipercaya mewakili Polda NTB di ajang tingkat nasional ini. Desa Anyar dipilih sebagai representasi NTB karena dinilai berhasil membangun sinergi kuat antara unsur 3 pilar, yaitu pemerintah desa, Babinkamtimnas, dan Babinsa dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan masyarakat di tingkat desa. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Drake Wolf from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi. Apa kabarnya semuanya? Sehat gak sih? Kalau aku lagi flu nih, aduh. Pilek dari tadi bersin-bersin luar biasa sih kataku. Karena kemarin hujan ya, gak tahu sih di daerah kamu hujan gak? Soalnya di daerahku hujan banget. Kayak kemarin Lombok sebadai itu. Ini aku kayak mau narik ingus aja nih. Tuh kan? Saking kayak bener-bener cuacanya sangat berubah-ubah gitu loh. Kadang panas, kadang dingin, kadang hujan. Jadi kayak gimana, kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi jangan sampai sakit-sakitan. Eh, by the way, selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang baru dengerin Pro 2, selamat datang di udara yang akan kamu dengarkan dengan suara aku sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Sama Gloria ya, yang bakal nemenin kamu di sepada sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat hari Jumat. Katanya hari Jumat sih hari yang pendek. Tetap aja 24 jam menurut aku lama ya. Tapi aku udah di fase yang kayak 24 jam cepat banget lagi. Maksudnya kayak kok tetap kurang sih gue tidur. Kayaknya mesti 30 jam, tapi extend jamnya tuh di malam hari biar aku tetap cukup gitu. Ngerti gak sih? Kayak tidurnya tetap 7 jam, tapi satu hari, tapi di extendnya malam doang. Ngerti gak? Karena kayak aku ngerasa nih 24 jam tuh kurang gitu ya. Kayak di usia sekarang tuh kurang banget 24 jam. Kayak aku tetap tidur 4 jam kayak ampun, kapan sih aku bisa tidur 7 sampai 8 jam itu when ya. Tapi ya udahlah ya, jangan terlalu dikeluhin. Daripada ngeluh, mending aku akan memberikan kamu lagu-lagu. Kali ini ada lagu Supernatural dari New Jeans.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Pro 2 FM sama Glow. Dan karena kayaknya hari ini perlu banget yang namanya informasi cuaca. Setiap hari sih perlu ya menurut aku. Tapi kalau misalnya kamu masih ngerasa gak perlu, harus tetap didengerin. Karena nanti siapa yang tahu, siapa yang tahu, siapa yang mau. Pas kamu keluar tiba-tiba mau hujan, jangan sampai. Makanya kamu perlu banget tahu kira-kira cuaca di Kota Mataram dan sekitarnya ini bakal kayak gimana. Bakal aku kasih tahu ke kamu. Tapi habis satu lagu dulu, ini dari 5 Seconds of Summer, ada Me, Myself and I.

0: Info cuaca hari ini. Waktu informasi cuaca hari ini untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Oke, di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah, cuma rada dingin banget nih. Rada dingin banget. Jadi rada apa dingin banget? Rada dingin aja. Ada sekitar 27 derajat Celcius, kelembapannya 74% dan kecepatan angin 14.7 km/jam dari arah timur. Next, di jam 11 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapannya 59% dan kecepatan angin 14.9 km/jam dari arah timur. Di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 31 derajat Celcius, kelembapan 62% dan kecepatan angin 18.2 km/jam dari arah timur. Jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan 74% dan kecepatan angin 18.3 km/jam dari arah tenggara. Jam 5 aja udah 27 derajat. Oh my god. Aku gak bisa sih, ini dingin banget. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapannya 85%, kecepatan anginnya 9.6 km/jam dari arah timur. Terakhir banget, di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca bakal berawan, ini diperkirakannya dengan suhu cukup dingin ya, 25 derajat Celcius dan kelembapannya 91% dan kecepatan anginnya 9.3 km/jam dari arah timur. Wow, bakal dingin banget. By the way, sekarang aja tuh masih 24 derajat. Pantes aku kedinginan, jujur. Tadi aja mau nyentuh air aja aku ogah banget ya. Jadi kayak dingin banget sih hari ini. Jadi buat kamu yang nggak bisa dingin ya, sampai aku udah mau bersin lagi. Jangan lupa buat starter pack kamu teman Pro 2. Pokoknya stay healthy dan juga stay positif di hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Mama, boleh nggak aku main hujan?
3: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Waduh. Siapa nih para pasiennya? Oh my God. Rumah sakit Sandiwara Semu. Namun sayang, semuanya ternyata kau hanyalah fata morgana. Aduh, bengek banget. Sorry ya. Aduh. Kalau misalnya pasien mah pasti relate sama lagunya. Ya, buat kamu pasien-pasien daripada galau di hari Jumat, nanti bakal ada informasi-informasi dari AQ yang tentunya menarik. Kalau tadi kita udah dengerin rumah sakit daripada kita sakit.

Cegetan. Kayaknya aku mau kali ini tuh bakal dengerin lagu-lagu jatuh cinta aja deh kali ya, lebih enak. Kayaknya kita bakal dengerin lagu ini dulu deh, Taman Pro 2, lagu yang baru-baru banget keluar. Ini lagunya Romaria yang cinta-cinta banget. Kayak jujur aku baru pertama kali denger lagu centil lagi setelah sekian lamanya aku tidak mendengarkannya, akhirnya ada. So aku mau ngeracunin kamu, buat kamu yang belum tahu, ini dia. Kalau bukan itu bukan lagunya dia. Lagunya dia tuh kayak centil banget ya. Aku bakal puterin ini, ada Romaria 24/7. Hey,

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti kau.
1: Aduh. Untuk orang-orang sepertiku. Seperti apa sih kamu emang? Emang Sal Priadi tuh kayak liriknya tuh ada aja gak sih? Ada aja idenya. kayak familiar. Apa ya? Okay, tapi kali ini bukan ngomongin Sal Priadi. Kita ke salah satu musisi tercentil di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila ya? Kalau misalnya kamu ngeliat Naikila tuh apa sih yang terbersit di otak kamu, teman Pro 2? Dan tuh emang kalau di aku sih ya kayak emang personal brandingnya tuh emang centil-centil. Kalau misalnya orang Lombok bilang tuh nyentet anak nih gitu. Nah dia nih nyentet gitu loh. Dan kalau misalnya kamu lihat lagi dengan ciri khas tampilannya yang nyentet itu dengan warna yang gonjreng-gonjreng banget, ternyata ini adalah salah satu gaya yang memorable banget. Mulai dari outfit dia ya, dengan visualnya, dengan alisnya yang kadang warna merah, kadang warna hijau sama merah, sampai cara berekspresinya yang punya karakter khas banget ala Naikila. Dan ternyata si Naikila ini ngerilis produknya sendiri. Jadi nama produknya adalah Centil, pakai Y, Centil gitu ya. Jadi buat orang-orang yang centil, kamu bisa banget itu untuk beli produknya dia. Okay. Dan ini emang produknya tuh terinspirasi dari si Naikila sendiri ya. Dan pastinya bakal ada sentuhan visual ala Gen Z yang playful tapi tetap cute. Dan pastinya buat kamu yang gak suka sama ini, tenang aja, anti normal kok. Emang sebelumnya sih penyanyi ini si Naikila ini itu sempat juga ngaku kalau dia itu udah manifesting dari dulu buat bikin produk sesuai gayanya sendiri. Jadi buat kamu yang udah ngikutin lagu-lagu sampai perjalanannya si Naikila ini, dia juga ada kolaborasi, ini kayaknya jadi hal yang ditunggu-tunggu ya. Dari salah satu brand juga dia kolaborasi. Wow, apa tuh ya? Dan yang mungkin dulu kamu cuma bisa ngelihat dari handphone kecentilannya, gimana outfit-outfitnya, kali ini kamu bisa ya, teman Pro 2, untuk lebih centil lagi. Okay. Kayaknya aku juga mau kasih lagunya Naikila. Yang ini ada So Asu.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kaca.com-nya receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Kayaknya dia tiap hari tuh ada aja gebrakan-gebrakannya nih teman Pro 2. Kayak ada aja gerakan-gerakan yang bikin kita kayak, hah ngapain gitu. Kayak, oh ngapain ah, ngapain sih gitu. Ini berasal informasinya dari Tiongkok. Ada sebuah pusat perbelanjaan di Ningbo, Tiongkok Timur, yang menyulap atriumnya nih jadi sawah janggal, jujur. Yang ini aku juga bingung ngapain bikin sawah di atrium nih ya. Dan sawah dadakan ini ternyata mau dibikin kompetisi menanam padi di dalam ruangan yang bakal diikuti sama 1000 peserta. Gokil. Dan ini terinspirasi dari realitas pertanian populer Become a Farmer. Dan panitia ini juga memboyong 5000 bibit padi dan 40 ton tanah ke dalam mall untuk menghadirkan pengalaman bertani yang emang kayak lain aja gitu ya, sulit ditemui di tengah perkotaan. Bahkan di desa aja ini gak ada sih ya. Dan para peserta juga beradu cepat untuk menanam bibit secara benar dalam waktu yang tertentu gitu, kayak ada batas waktunya gitu. Dan kalau misalnya kamu lihat nih, persaingannya ketat banget ya. Gak hanya meloloskan 1 dari 10 orang ke babaknya. Jadi kayak dia cuma meloloskan 1 dari 10 orang. Gokil banget sih bro. Dan untuk para pesertanya, ini adalah salah satu cara untuk menjembatani gaya hidup modern sama akar agraris para leluhur sih, kalau katanya sih di sini ya teman Pro 2. Benar sih, ini juga ada ungkapan yang bilang kayaknya anak-anak juga gak pernah yang namanya kayak gini. Jujur aku juga belum pernah sih, aku belum pernah nanam padi teman Pro 2. Jadi sebenarnya aku kepo juga. Ini pertama kalinya ada hal yang kayak gini. Dan menurut aku mungkin sebisa mungkin di ya udah di sawah aja gak sih, gak usah di atrium ya, kayak kotor gitu. Acara ini juga sempat bikin perdebatan gitu di dunia maya soal kemungkinan bibit padi yang terbuang bakal sia-sia. Bener sih, banyak banget loh, bibit padinya aja 5000, belum tanahnya 40 ton, buang-buang duit. Ini jadi hal yang pasti banyak banget orang perdebatkan. Tapi untuk menjawab kekhawatiran ini, panitia itu memastikan semua bibit nantinya itu bakal dipindahin ke lahan pertanian yang benar-benar beneran maksudnya. Dan juga menegaskan kalau tujuan utamanya ini adalah memberi warga kota itu pengalaman langsung soal pertanian dan produksi pangan, penting banget di kehidupan kita. Makanya jangan kamu lecehin atau mungkin kamu bully petani. Kamu kayak ngapain sih jadi petani, S1 masa jadi petani. Hey, kalau misalnya gak ada petani, kamu mau makan apa? Nasi aja. Kamu orang Indonesia, kita gak bisa makan tanpa nasi ya. Jadi jangan pernah ngebully petani.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Tumben lari pagi.
2: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
1: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
2: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
1: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
2: Ah, mau nyoba.
3: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
1: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
2: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
3: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
1: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
2: Hah? Apaan?
1: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
4: Hayu, siapa takut?
1: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gimana nih yang pernah ke Jakarta? Apakah benar lagu ini? Kalau aku sih kayaknya belum menemukan itu sih, teman pro 2. Jadi nanti bakal aku cari-cari lagi. By the way, kita move yuk ke informasi-informasi tentang perempuan, karena aku pengen juga nih ngasih tahu kamu informasi-informasi tentang perempuan. Kalau dari tadi kan informasinya yang kayak apa sih tadi aku kasih tahu tentang Nike lah, terus juga aku juga ngasih tahu kamu tadi tentang nanam padi gitu ya. Kali ini kita bakal ngobrol seputar perempuan. Ini kalau misalnya kamu perempuan, aku yakin sih kamu bakal pernah dengar perdebatan ya. Kamu tuh kalau misalnya nyuci pembalut itu dicuci dulu atau langsung dibuang? Nah, ini sering banget gitu jadi perdebatan di antara perempuan, karena ya punya argumen masing-masing sih. Dan ternyata buat kamu yang daripada berdebat, ini ada faktanya ya, berdasarkan polling yang pernah dilakukan di salah satu platform di tanggal ini dari Kumparan ya, dilansir dari Kumparan di tanggal 9 sampai 23 Juni 2026. Ternyata sebanyak 50,93% atau sekitar 109 responden ini memilih untuk mencuci pembalutnya dulu baru dibuang. Jadi dicuci bersih baru dibuang. Nah, sementara 49,07% atau sekitar 105 responden ini sisanya itu memilih untuk langsung buang pembalutnya dengan rapi setelah mereka udah pakai. Selisihnya emang sedikit tipis ya, tapi ini menunjukkan kalau belum ada kesepakatan di kalangan perempuan gimana sih cara membuang pembalut yang dianggap paling tepat. Terus gimana sih pandangan medis tentang hal ini? Pasti kita kayak kepo banget ya. Aku sih benar-benar kepo. Tapi ini ada dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter Obgyn ya, dokter Andrew Yurius Christian SPOG, yang mengatakan kalau bahwa pembalut itu, apalagi sekali pakai ya, pembalut mah sekali pakai teman pro 2 ya, pembalut sekali pakai itu enggak disarankan untuk dicuci. Malah pembalut sekali pakai itu udah dirancang khusus dan terbuat dari bahan yang menyerap dan juga mengunci cairan menstruasi. Jadi kalau dicuci justru dapat merusak struktur pembalut dan berpotensi menyebabkan penyebaran bakteri gitu katanya teman pro 2. Tapi jujur kalau aku dicuci kayak aku gak nyaman aja gitu loh. Nanti soalnya ya, kalau di otakku kan nanti pembalut itu bakal dibuang ya, dan nanti yang memegangnya itu adalah orang-orang yang bekerja di TPS gitu, tempat pembuangan sampah. Itu kan sangat-sangat tidak nyaman ya, memegang sesuatu yang mungkin menurut mereka jijik gitu. Dan aku tuh ngerasa itu sih. Jadi kayak ya aku jadi cuci bersih cuma berpikir karena begitu. Dan aku juga ngerasa kayak gak nyaman gitu mau buang. Dan kita kan gak mungkin gantinya cuma di rumah ya. Pasti kadang kalau misalnya ngerasa penuh ada di kantor, di sekolah, atau mungkin di public space yang kita gak tahu tuh kapan bisa menggantinya. Terus ada yang bilang kan bisa dibungkus sama kan bisa dibungkus sama plastik. Jujur walaupun dibungkus sama plastik, kita gak tahu nanti mungkin di tempat sampah bakal kena apa gitu ya, barang-barang yang tajam jadinya akhirnya robek plastiknya, jadi kebuang kemana-mana. Aku pikirnya gitu sih teman pro 2. Kayaknya aku juga harus berpikir buat menggunakan menstrual cup, karena lebih ramah lingkungan juga. Selain ramah lingkungan, itu juga udah gak ada perdebatan yang kayak harus dibuang atau enggak ya, harus dibuang atau enggak ya. Lebih ke ya untuk dipakai dalam jangka waktu panjang sih bisa ya. Nah kalau kamu gimana tuh? Kamu tuh tim yang kayak gimana tuh teman pro 2? Karena aku juga kepo sih sebenarnya. Namanya tuh kayak, karena perempuan ya pasti punya perdebatan dan argumennya masing-masing. Aduh, ini sayang banget aku sendiri. Tapi mungkin kalau kamu cewek boleh banget dong share ke aku. Bisa WhatsApp aku di nomor 0819 02057. Oke. Okay?

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: negeri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Jujur aku juga kangen masa-masa di umur aku 17. Kayak masa-masa itu tuh benar-benar masa-masa yang gak bisa dilupain gak sih? Dulu aku kayak ngerasa kayak, apa sih, kenapa sih orang tuh pengen di umur 17? Tapi ketika aku di umur 20-an tuh aku baru ngerti kenapa orang-orang itu sangat-sangat kangen di umur-umur 17. Karena bener sih lagunya, cobaannya baru matematika doang, terus gak yang kayak gimana-gimana. Jadi kayak ya kangen aja sih sama masa-masa itu, ya gak sih teman Pro 2? Sangat-sangat membawa haru sih kalau menurut aku. Tapi kalau kamu yang mungkin masih dengerin aku, kamu masih di umur 17, ya gak apa-apa, nikmati aja masa-masa muda kamu dan main sebanyak mungkin. Karena walaupun kamu nanti dimarahin, ya asal mainnya jangan yang bahaya ya, dan juga jangan sampai bikin kamu rugi di kemudian hari. Mainnya yang wajar-wajar aja, nakal yang nakal sewajarnya aja. Jangan sampai bikin orang tua kecewa dan juga diri kamu kecewa. Lebih tepatnya diri kamu kecewa di masa depan tuh jangan sampai ya. Karena nanti kita bakal juga bahas hal-hal seru dan kira-kira hari ini apa yang dirayakan ya. Karena kalau kata Nadine sih semua aku dirayakan. Jadi kita bakal cari tahu hari ini kira-kira apa yang dirayakan. Bakal ada nanti aku sampein, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu. Kayaknya buat kamu makin semangat di hari Jumat, aku mau puterin kamu lagu Omi, Cheerleader.